ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Setiap anggota keluarga punya kehidupannya sendiri. Mereka punya perjuangan sendiri, kebutuhan sendiri, dan harapan masing-masing. Karena itu, saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung adalah hal yang paling penting. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,4.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: No 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini, Jumat 14 Agustus 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat.

Dan seperti biasa Rekan Jati, kami hadirkan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus yang siap menjadi teman Anda di hari ini. Informasi kita awali dari Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh, yaitu Ujang Wisnu Utama, yang menyebutkan ada 4 kematian gajah Sumatera sejak Januari hingga 11 Agustus 2026. Sementara 5 tahun terakhir terdapat 25 kasus kematian satwa tersebut. Dan disampaikan Rekan Jati, ada berbagai penyebab kematian dari satwa dilindungi tersebut, mulai dari terkena pagar listrik ilegal, infeksi luka karena jerat, keracunan, hingga terserang elepon endotelitropik herpavirus atau EEHV. Adapun kasus kematian tersebut, yakni diantaranya gajah betina liar mati di kawasan Gampong Karangampar, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah pada 21 Februari 2026, di mana gajah berusia 20 tahun tersebut mati akibat tersengat kawat yang dialiri arus listrik di kebun milik warga. Kemudian kematian anak gajah di Aceh Jaya pada Maret 2026, di mana anak gajah itu mati karena infeksi luka akibat terkena jeratan. Kemudian kematian gajah jantan di areal perkebunan kelapa sawit milik PT Mestika Prima Lestari Indah atau MPLI di Gampong Kaloi, Kecamatan Tamiang Hulu, Aceh Tamiang pada 9 Agustus 2026. Dan 2 hari kemudian Rekan Jati, ada tepatnya 11 Agustus 2026, anak gajah jinak bernama Yuna yang ada di pusat latihan gajah Sare Aceh Besar ditemukan mati, di mana satwa dilindungi tersebut diduga diserang virus EEHV. Sementara itu Rekan Jati, BKSDA Aceh mencatat kematian gajah dalam 5 tahun terakhir atau mulai 2022 sampai 11 Agustus 2026 terdapat 25 kasus. Di antaranya 2022 1 kasus, 2023 4 kasus, 2024 9 kasus, 2025 7 kasus, dan 2026 4 kasus. Beralih ke informasi selanjutnya Rekan Jati, Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas atau Kasat Lantas Polres Aceh Barat AKP Eko Suhendro mengatakan, truk yang terbalik dan viral di media sosial terjadi di Gampung Ale Kuyun, Kecamatan Wela Timur, di mana petugas menyebut muatan truk tersebut berupa bahan bakar minyak atau BBM jenis Dexlite. Dikatakan mobil bermuatan 24 drum plastik dengan keterangan 15 drum berisi BBM jenis Dexlite dan 9 drum kosong. Dan Rekan Jati, dijelaskan oleh AKP Eko, mobil tersebut melaju dari arah Melabuh menuju ke arah Tutut, Kecamatan Sungai Mas. Namun setiba di tempat kejadian perkara, badan jalan yang dilintasi berlubang dan berair. Ban mobil kemudian terpelosok ke lubang dan oleng ke sebelah kiri hingga mobil terbalik. Dan AKP Eko menyebut unit mobil Colt diesel Fuso warna kuning biru tersebut dikendarai oleh Mustakim berusia 42 tahun, warga Gampong Mamplam, Kecamatan Simpang 3, Kabupaten Pidi. Mobil tersebut turut membawa satu orang penumpang bernama Edi Miswar berusia 39 tahun, warga Gampong Cebrek, Kecamatan Tanjung, daerah setempat. Dan hanya ada satu korban luka ringan Rekan Jati, dan untuk kerugian material mencapai 1 juta rupiah. Dan diketahui Rekan Jati, peristiwa ini disebarkan setelah video berdurasi 27 detik beredar melalui jejaring media sosial, di mana dalam video tersebut tampak sebuah truk berwarna kuning terguling di sisi jalan. Posisi truk miring ke kanan dengan bagian bak terbuka dan roda kiri atas yang terlihat. Dan di belakang truk berserakan drum yang besar berwarna biru, merah, dan hijau serta coklat yang disinyalir berisikan BBM. Beberapa drum jatuh ke genangan air keruh di pinggir jalan, sebagian lagi menumpuk di badan jalan.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: Inilah 103.6 Jati.

Ya rekan jit, informasi kita selanjutnya datang dari Masjid Raya Baitur Rahman Aceh yang akan menggelar zikir damai dalam rangka memperingati 21 tahun Hari Perdamaian Aceh pada hari ini Jumat malam 14 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengenang perjalanan perdamaian Aceh sekaligus mengajak masyarakat untuk memperkuat persaudaraan melalui doa dan juga zikir bersama. Kepala UPTD Pengelola Masjid Raya Baitur Rahman yaitu Apri Lizar menyampaikan bahwa kegiatan dimulai sejak pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat setelah salat maghrib dan diisi dengan tausiah oleh Abu Payapasi, sementara zikir bersama pimpinan Tengku Jamaluddin Rashid. Dan Apri Lizar mengatakan zikir damai terbuka untuk seluruh masyarakat Aceh, di mana dalam rangka memperingati Hari Damai Aceh, Masjid Raya Baitur Rahman mengundang seluruh masyarakat untuk bersama-sama menghadiri zikir damai sebagai ikhtiar merawat kedamaian, mempererat persaudaraan serta memanjatkan doa untuk keberkahan dan keberlangsungan perdamaian Aceh. Dan rekan JT Apri Lizar menyebutkan kegiatan ini diinisiasi oleh Badan Reintegrasi Aceh atau BRA dan menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam mengenang, mensyukuri sekaligus merawat perdamaian Aceh. Dan juga dihimbau kepada jemaah untuk tetap tertib melaksanakan kegiatan zikir dan kegiatan ibadah lainnya demi menjaga kesucian dan juga kehormatan Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Beralih ke Abdiar Kanjati, hujan berintensitas tinggi menyebabkan banjir menggenangi sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Barat Daya pada Kamis 13 Agustus 2026 sore. Banjir dilaporkan merendam jalan nasional, area pasar hingga pemukiman warga sejak pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu Muksin menyampaikan bahwa curah hujan yang cukup tinggi sehingga menyebabkan banjir di beberapa titik. Berdasarkan laporan sementara dari BPBR Kanjati, banjir terjadi di Kecamatan Babah Road, yakni Gampong Imirah dan Pantai Rakyat. Selain itu, banjir juga melanda Gampong Tangan-Tangan Cut, Kecamatan Setia, di mana air dilaporkan mengenangi rumah-rumah warga dengan ketinggian sekitar 20 hingga 30 cm. Dan dilaporkan rekan Jati hingga Kamis malam kondisi air belum surut dan Muksin mengatakan pihaknya telah menginstruksikan tim reaksi cepat atau TRC BPBK Abdiah untuk turun ke sejumlah lokasi terdampak. BPBK masih melakukan pendataan terhadap jumlah warga yang terdampak maupun kemungkinan adanya warga yang harus mengungsi. Sementara berdasarkan laporan sementara dari BPBR Kanjati pada pukul 21.10 waktu Indonesia bagian Barat, tidak terdapat korban jiwa akibat banjir tersebut. Dan rekan JT, petugas masih melakukan pemantauan kondisi di lapangan, terutama terhadap perkembangan ketinggian air dan juga kondisi akses jalan yang terdampak genangan.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779. Dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
3: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan. Dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabung Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, selamat pagi rekan Jati. Masih di zona sarapan pagi bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan informasi kita selanjutnya datang dari Polda Aceh yang menjatuhkan sanksi terhadap dua anggotanya yang terseret kasus narkoba di Kabupaten Biren. Bribda RF Rekan Jati dipecat karena terlibat peredaran vape etomidate, sedangkan Ibda FJ didemosi karena lalai saat menangkap pelaku kasus narkoba hingga menyebabkan anggota TNI tewas terkena peluru rekoset. Kabit Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdianto mengatakan RF dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH berdasarkan hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Dan juga rekan Jati, RF ditangkap dalam pengungkapan kasus narkotika di Biren pada 25 Juli 2026. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita 142 unit cartridge dan juga vape getar. Hasil uji laboratorium forensik Polda Sumatera Utara menyatakan vape getar tersebut mengandung etomidate yang termasuk ke dalam narkotika golongan 2. Sementara itu, Ibda FJ dikenai sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama 10 tahun. Sanksi tersebut dijatuhkan terkait pelaksanaan tugas penangkapan pelaku narkotika dalam kasus yang sama, di mana menurut Joko, FJ dinilai kurang berhati-hati dalam mengambil tindakan kepolisian sehingga tidak sesuai dengan standar operasional prosedur. Tindakan tersebut menyebabkan terjadinya peluru rekoset yang mengenai seorang anggota TNI hingga meninggal dunia, di mana korban diketahui merupakan Pratu Galuh Nugraha, anggota TNI yang berdinas di Subdenpom Biren. Dan Joko menegaskan Polda Aceh akan menindak tegas personil yang terbukti terlibat menyalahgunakan atau dalam penggunaan dan peredaran narkotika. Polda Aceh juga akan melakukan pemeriksaan berkala terhadap personil melalui tes urin dan juga pemeriksaan terhadap vape yang digunakan. Dan juga rekan Jati, Joko mengatakan bahwa sanksi akan selalu datang kepada para anggota yang melanggar. Beralih ke Banda Aceh, rekan Jati, Satpol PPWH Kota Banda Aceh bersama tim Trantibum Kecamatan Kuta Alam menertibkan sebuah bengkel yang menggunakan badan jalan untuk aktivitas servis di kawasan Jalan HT Daud Syah, Penayung, Banda Aceh pada Kamis kemarin. Penertiban dilakukan setelah petugas menemukan aktivitas bengkel yang menggunakan badan jalan sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas. Kasatpol PPWH Kota Banda Aceh yaitu Muhammad Rizal mengatakan pemilik bengkel telah diberikan peringatan untuk segera mengosongkan badan jalan dan mengembalikan aktivitas servis ke dalam area tokonya. Dan sebelumnya Satpol PPWH Banda Aceh juga menindaklanjuti laporan warga terkait pedagang yang menggunakan trotoar untuk berjualan di Jalan Muhammad Jam pada Rabu 12 Agustus 2026. Petugas kemudian merapikan lapak pedagang yang menggunakan area trotoar tersebut agar kembali dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Dan rekan Jati, Kasatpol PPWH Banda Aceh mengingatkan masyarakat maupun pelaku usaha agar tidak menggunakan fasilitas umum untuk aktivitas usaha yang dapat mengganggu pengguna jalan dan juga pejalan kaki. Dan ia juga mengimbau warga untuk yang menemukan penggunaan badan jalan maupun trotoar yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan agar segera menyampaikan laporan kepada Satpol PPWH Kota Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati penyidik Polsek Masjid Raya Polresta Banda Aceh menyerahkan tersangka NZ berusia 26 tahun beserta barang bukti kasus dugaan pencemaran pemerasan di kawasan wisata Bukit Lamreh, Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar ke Kejaksaan Negeri Aceh Besar pada Kamis kemarin. Dan Rekan Jati, pelimpahan tahap 2 tersebut dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak kejaksaan. Penyerahan tersangka dan barang bukti berlangsung di kantor Kejari Aceh Besar, dan NZ disangkakan melanggar pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atas pasal 483 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selain tersangka, penyidik turut menyerahkan sejumlah barang bukti, yakni anting-anting emas, handphone mirip iPhone warna hitam, dan juga sepeda motor Honda 150cc. Dan yang hal ini merupakan jati disebut sebagai alat bantu yang digunakan oleh tersangka. PLT Kapolresta Banda Aceh Kombes Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kapolsek Masjid Raya AKP Mahdi Ashadi mengatakan pelimpahan tersangka dan barang bukti merupakan tahapan akhir proses penyidikan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Dengan jati, kasus tersebut sebelumnya terjadi di kawasan wisata Bukit Lamreh pada Minggu 14 Juni 2026, di mana saat itu Polsek Masjid Raya menerima laporan terkait aksi pemerasan terhadap seorang mahasiswi yang menjadi korban. Dan berdasarkan hasil penyidikan, polisi mengidentifikasi NZ dan melakukan penangkapan di rumahnya tanpa perlawanan. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aksi pemerasan tersebut. Kapolsek mengatakan korban saat itu dimintai menyerahkan uang sebesar 3 juta rupiah dan karena tidak memiliki uang, korban kemudian memberikan anting-anting sebagai jaminan. Dan saat korban ingin menebus jaminan Rekan Jati, tim yang sudah dibentuk melakukan undercover dan ternyata salah satu terduga pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti dan satu unit sepeda motor. Dan dua terduga pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Penyidik sebelumnya juga mendalami kemungkinan adanya korban lain maupun keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut. Dan setelah pelimpahan tahap 2, proses hukum terhadap tersangka selanjutnya akan ditangani oleh pihak Kejari Aceh Besar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

0: Your husband is coming.
1: Ya rekan JT, untuk Anda yang punya semangat di dunia broadcasting, mari bergabung bersama Radio JT FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami buka kesempatan bagi Anda pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan juga rekaman suara perkenalan diri ke email rekrutmenjatiafm@gmail.com. Informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp Jati FM di 08116821036 atau di 08959129470. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

Ya, rekan-rekan anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa dengan Haji Uma, menerima perkembangan terbaru terkait penanganan dua warga Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu M. Renza dan juga Melisa Habib yang sebelumnya diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Madagaskar pada Kamis 13 Agustus kemarin. Informasi ini disampaikan melalui laporan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia setelah Haji Uma mengirimkan surat tertanggal 12 Agustus 2026 kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Antananarivo untuk meminta perlindungan, perdampingan, serta memastikan kondisi kedua warga Aceh tersebut. Berdasarkan laporan yang diterima oleh Haji Uma melalui Kementerian Luar Negeri RI, KBRI Antananarivo di Madagaskar telah melakukan kunjungan konsuler kepada kedua WNI. Hasil kunjungan memastikan bahwa M. Renza dan Melisa Habib berada dalam kondisi aman, sehat dan juga mendapatkan perlakuan yang layak selama berada di rumah tahanan sementara di General Marie Antananarivo. Dalam laporannya, KBRI menyampaikan bahwa kondisi rumah tahanan dinilai layak, di mana kedua WNI memperoleh makanan meski harus memasak sendiri, serta masih diberikan kesempatan untuk keluar membeli kebutuhan tertentu. KBRI Antananarivo juga menjelaskan bahwa kedua WNI tersebut masih berada dalam penanganan aparat penegak hukum Madagaskar dan harus menjalani proses hukum karena diduga melanggar ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Dan akan jadi setelah seluruh proses hukumnya selesai, keduanya akan diproses untuk dipulangkan ke Indonesia. Selain itu, pejabat fungsi konsuler KBRI Antananarivo juga tengah mempersiapkan surat resmi kepada pihak berwenang Madagaskar sebagai bagian dari upaya penelusuran dan juga pendampingan terhadap WNI tersebut. Menanggapi perkembangan ini, Rekan Jati, Haji Uma menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Luar Negeri dan juga KBRI Antananarivo yang bergerak cepat menindaklanjuti laporan yang disampaikan. Meski demikian, Haji Uma juga menegaskan bahwa pendampingan terhadap kedua WNI harus terus dilakukan hingga proses hukum di Madagaskar selesai.

Dan juga rekan jati Haji Uma juga berharap proses hukum dapat berjalan lancar sehingga kedua warga Aceh Tamiang tersebut dapat segera kembali berkumpul dengan keluarganya. Dan Haji Uma dengan tegas akan memantau perkembangan kasus tersebut serta berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI, KBRI Antananarivo, pemerintah daerah, dan juga pihak keluarga hingga proses pendampingan dan juga pemulangan kedua WNI tersebut dapat terlaksana dengan baik.

0: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Winner 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya, rekan Jati, dua helikopter, sejumlah kendaraan taktis, ambulans hingga mobil pemadam kebakaran standby di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Jumat pagi ini, 14 Agustus 2026. Adapun Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyampaikan pidato sebanyak dua kali pada hari ini. Dilansir dari kompas.com, rekan Jati, helikopter hingga rantis tersebut terparkir di lapangan depan Gedung Nusantara 1, di mana sejumlah pasukan bersenjata turut berjaga di sekitar lokasi gedung DPR. Dan juga rekan Jati, nampak pula para anggota DPR mulai berdatangan ke lokasi, yaitu ada Wapres ke-10, kemudian juga ada tampak sudah hadir kan Jati, pimpinan MPR, dan seperti Ahmad Muzani, Edi Suparno, dan Bambang Pacul mulai bergerak ke ruang sidang. Diketahui Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyampaikan pidato sebanyak dua kali di Kompleks Parlemen Senayan pada hari ini. Pidato pertama akan disampaikan Prabowo dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama MPR, DPR, dan DPD RI yang berlangsung di Gedung Nusantara. Dalam agenda tersebut, Kan Jati, Prabowo akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan juga Kan Jati, Prabowo kemudian akan kembali berpidato pada rapat paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian rancangan APBN 2027 beserta nota keuangan. Dan Rekan Jati, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rangkaian sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama MPR, DPR, DPD akan dimulai pada pukul 8.30 hingga dengan pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kemudian Rekan Jati, dilanjutkan dengan istirahat salat Jumat karena memang hari ini bertepatan dengan hari Jumat, Rekan Jati, dan hal ini disampaikan langsung oleh Puan Maharani di Gedung DPR RI pada Rabu kemarin.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati Bareskrim Polri memastikan tengah memburu otak jaringan penyeludupan 1,3 ton ketamin yang diangkut menggunakan kapal MV King Sun, di mana diketahui 8 anak buah kapal atau ABK MV King Sun ditangkap setelah diduga menyeludupkan 1,3 ton ketamin di Bintan, Kepulauan Riau. Kedelapan tersangka telah dibawa dari Batam ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Bareskrim Polri. Dan rekan Jati, Kasubdit 3 Ditpit Narkoba Bareskrim Polri Kombes Zulkarnain di Bareskrim Polri menyampaikan bahwa dari 8 tersangka yang diamankan, 7 diantaranya merupakan warga negara Myanmar dan satu lainnya warga negara Taiwan. Dan juga rekan Jati, Zulkarnain menyampaikan aksi penyeludupan narkotika yang dilakukan oleh para ABK MV King Sun ini bukan yang pertama kali. Pasalnya para tersangka sebelumnya telah beberapa kali mengirimkan narkotika ke sejumlah negara. Yang pertama rekan Jati, di bulan Februari yang dikirimkan ke Filipina, di mana jumlahnya hampir sama antara 60 sampai 65 karung. Kemudian yang kedua dibawa ke Taiwan, di mana jumlahnya hampir sama dan masing-masing orang ABK mendapatkan bonus di luar dari gaji bulanannya. Sebelumnya rekan Jati, 8 tersangka kasus penyeludupan 1,3 ton ketamin di Bintan, Kepulauan Riau tiba di Gedung Bareskrim Polri Jakarta pada Kamis malam. Dan berdasarkan dari lansiran kompas.com rekan Jati, kedelapan tersangka yang merupakan anak buah kapal MV King Sun tiba di Bareskrim sekitar pukul 20.55 waktu Indonesia bagian barat. Dan seluruh ABK merupakan warga negara asing menggunakan pakaian tahanan berwarna oranye milik Bareskrim Polri. Dan masing-masing tersangka turut didampingi oleh seorang anggota polisi yang menggunakan jaket dan juga kaos. Dan setelah tiba, para tersangka langsung memasuki gedung utama Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan.

Beralih ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rekan Jati yang memastikan akan menindak tegas aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti yang diduga menjadi sumber pasokan bagi sindikat penyelundupan emas ke luar negeri. Penegasan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM yaitu Rilke Jeffrey Huae menyusul pengungkapan upaya penyelundupan 23,7 kg emas senilai 63 miliar rupiah oleh Bea Cukai di Bandara Soekarno-Hatta pada Tangerang, Banten pada Kamis 13 Agustus 2026 kemarin. Jeffrey mengatakan Kementerian ESDM akan memperketat regulasi serta memperkuat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan langkah tersebut dilakukan untuk menertibkan tata kelola sumber daya alam sekaligus memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan menurutnya pengungkapan kasus penyelundupan emas tujuan Hong Kong dan Dubai menjadi pintu masuk untuk menelusuri asal-usul emas tersebut, di mana Kementerian ESDM sebagai administrator dan pengendali perizinan sektor pertambangan akan terlibat dalam penelusuran hingga ke sumbernya. Selain penindakan, ESDM juga menyiapkan langkah preventif untuk mempersempit ruang perdagangan emas ilegal, salah satunya dengan mengoptimalkan kebijakan izin pertambangan rakyat, serta mengembangkan perizinan di dalam wilayah izin usaha pertambangan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Dan Jeffrey mengatakan pemerintah juga akan membangun mekanisme untuk membedakan kegiatan pertambangan yang benar-benar ditujukan bagi kepentingan masyarakat dengan aktivitas yang hanya mengatasnamakan rakyat. Dan ia menilai dalih kesejahteraan masyarakat kerap digunakan sebagai kedok dalam aktivitas peti dan jaringan perdagangan emas ilegal. Karena itu Rekan Jati, penertiban akan dilakukan dari hulu hingga hilir, tidak hanya untuk penegakan hukum, tetapi juga melalui pembinaan masyarakat untuk memperoleh manfaat dari pengelolaan sumber daya alam secara legal.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: Inilah 103,6 Jati FM.

Ya rekan jati, saya sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Jumat 14 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada. Selamat memulai aktivitas Anda hari ini dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Talk Inspirasi.
2: Nah, tentunya ini membuat pertama ketidaknyamanan harus yang awalnya kondisinya aman kemudian menjadi kondisi yang tidak nyaman, akses ke toilet juga susah posisinya. Nah, tentunya dampak yang paling terasa adalah muncul kecemasan, rasa-rasa kehilangan, ya, kehilangan harta benda, kehilangan, mungkin juga ada yang kehilangan keluarga, ada yang menjadi korban misalnya posisinya. Hal-hal ini ya yang membuat kondisi kita secara psikologis itu menjadi tidak seperti biasanya. Ya, ada hal-hal yang kemudian kondisi-kondisi yang membuat kita menjadi lebih tidak nyaman, cemas, macam-macam perasaan muncul. Mungkin juga muncul rasa-rasa ketidakpastian. Ini kedepannya seperti apa? Hal-hal seperti itu pasti muncul di benak pengungsi. Selanjutnya nanti rumah kami seperti apa, sekolah kami seperti apa, muncul dari anak. Kami masih bisa sekolah apa tidak. Nah, rasa-rasa cemas inilah yang kemudian penting diintervensi, ya, diberikan pelayanan bagi para penyintas bencana ini.
3: Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: 103,6 Jati FM.
1: Talk Inspirasi.
5: Kita perlu adanya transparansi publik, ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama, ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Nah, itu tantangan masih itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu, ya, orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan membangun
6: masyarakat inklusi,
5: ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Ya. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti, ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.
7: Inilah 103,6 Jati

103,6 Jati FM. Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayah ini harus tahu gitu pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya ada bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.
2: Inilah 103,6

Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 CT FM.

0: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.
2: Bangkitlah, segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu. Dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
3: Inilah 103,6 JTFM.

0: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Jati. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati kembali Indonesia hadir untuk Anda. Ya, rekan Jati di zona darah untuk hari ini, hari Jumat 14 Agustus 2026 ya. Oke rekan Jati, sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat ya, Nesya menemani rekan Jati. Ya, untuk zona darah edisi hari ini ada hal yang menarik ya rekan Jati yang akan kita perbincangkan. Dan juga Nesya akan membacakan ya komentar-komentar rekan Jati. Terus juga apa pendapat ya rekan Jati ya, baik opininya, opini rekan Jati atau juga pengalaman yang terjadi. Rekan Jati, zona darah untuk edisi hari ini, bangkit setelah perceraian. Nah rekan Jati, pada saat setelah bercerai, jangan terus kita jatuh, tak bisa apa-apa ya. Rekan Jati, masalah sebagai status sebagai janda itu bukan aib, tapi yang paling penting bagaimana kita harus sabar, lalu segera bangkit. Ya, karena kenapa? Jangan kita terlena dengan masa lalu. Bukankah ketika perceraian terjadi, kita akan menjalani kehidupan yang baru dan tentu saja dengan semangat yang baru. Rekan Jati, tidak satupun perempuan ingin menjanda. Ya, tidak satupun perempuan ingin menjanda. Apalagi kalau saatnya dalam usia yang masih muda. Namun kalau itu terpaksa, ya, kalau itu terpaksa, tentu harus ada yang kita lakukan sehingga kita tetap bangkit berdiri.

Ya, 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh, rekan Jati. Untuk edisi hari ini, Nesya akan angkat ya, bangkit setelah perceraian. Rekan Jati, di awal Nesya bilangin ya, bahwa tidak satupun perempuan ingin menjanda, apalagi dalam usia muda. Ya, namun, ya, bila itu terpaksa, ya, apa boleh buat ya. Rekan Jati, hidup tanpa pendamping atau suami itu bukanlah hal yang mudah, apalagi bagi seorang perempuan yang pernah berkeluarga. Dan selain merasa kehilangan, terus juga sedih, secara tiba-tiba ia menyandang status baru yang mengerikan sebagai seorang janda, lalu juga menjalani hidup secara single parent bagi yang punya anak. Rekan Jati, apalagi di lingkungan masyarakat kita, menyandang status janda itu laksana ditimpa sebuah bencana yang membuat para perempuan merasa tidak nyaman. Begini salah, itu salah. Lalu terus ada yang bilang, pantas begitu ada hal. Langsung ada yang bilang, makanya tuh dia akhirnya akan menjanda. Itu karena begitu tuh orangnya. Gak mau dengar apa dibilangin. Dan yang paling kita sedihkan ya Rekan Jati, yang mengatakan itu adalah perempuan sendiri ya. Bukan malah dia mendukung atau dia melihat apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga saudara perempuan kita itu terpaksa menjanda. Rekan Jati, semua perempuan ya, semua perempuan pastilah gak mau menjadi seorang janda. Namun ketika ujian hidup ya, kadang melompat-lompat tidak kita duga, hingga keputaran 180 derajat Rekan Jati ya. Rekan Jati, tentu saja sekarang kita bahagia dengan kebersamaan, entah kapan kita akan bersedih dengan perpisahan. Nah Rekan Jati, untuk para lelaki, status duda mungkin bukan persoalan yang terlalu dipusingkan. Gampang, dua kali lirik aja udah dapet yang baru. Begitulah kira-kira ya. Jadi tapi bagi kaum perempuan yang berstatus janda muda, itu bisa meledakkan dan menghancurkan kehidupan mereka. Orang-orang pada bilangin, hati-hati tuh. Hati-hati tuh jamu janda muda. Nah, terus juga begitu kita ingin berbicara dengan laki-laki, atau kita kadang-kadang karena hal pekerjaan, hati-hati ya. Tuh hati-hati tuh janda, baru aja bercerai dia tuh, oh, masih muda, belum punya anak lagi. Waduh, betapa beratnya beban yang dialami oleh seorang perempuan ketika dia berstatus janda. Nah Rekan Jati, ketika terpaksa kita akhirnya menjanda karena perceraian, lalu apa ya, apa yang harus kita lakukan? Oke Rekan Jati, konsen terus ya di 103,6 Jati FM. Nanti Nesya lanjut.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Ada kebaikan dalam bekerja, ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang, karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati FM. Jangan

103,6 Jati FM, The Heart Banda Aceh, Rekan Jati, dari Maria Genova ya. Oke, Rekan Jati, apa yang harus dilakukan ya? Memang kehidupan ini syarat dengan misteri yang sulit untuk kita tebak ya. Ada kalanya hari ini jadi milik kita, tetapi belum tentu hari esok akan tetap seperti itu. Jadi gak ada seorang pun yang dapat terlepas dari cobaan rasa takut, kelaparan, kehilangan harta, atau juga bahkan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Rekan Jati, bila kita mengalami kenyataan hidup sebagai janda, ya, sebagai perempuan ya, kita harus menyikapi takdir ilahi ini. Ya, Rekan Jati, ini seperti kata Erina ya. Erina di Lamprit, terima kasih Erina. Erina bilang begini, hidup itu pilihan. Kalau kita nggak mau bangkit, kita pasti akan tenggelam. Dan takutnya tenggelam dalam kesedihan. Apalagi kalau sampai ada luka batin, trauma, bisa hancur masa depan. Oke, Erina. Lalu juga katanya hidup sebetulnya mudah. Jangan menggenggam atau mempertahankan yang bikin hidup kita tidak nyaman. Kita harus berani melepaskan apapun yang menjadi beban karena hidup kita sangat berharga. Oke, Erina, benar sekali ya bahwa hidup itu pilihan. Kita kalau nggak mau bangkit, maka kita akan tenggelam ya. Makanya jangan sampai, kata Erina, kita ini tenggelam dalam kesedihan ya. Apalagi kalau sampai ada luka batin, trauma, maka masa depan kita pun akan hancur. Nah, lalu juga Erina bilang begini, tidak semua hubungan perlu dipertahankan, apalagi sampai menghancurkan diri kita ya. Hati kita itu kan mahal ya, bernilai tinggi. Jangan kita serahkan kepada orang yang melukai. Satu nomor bagus dari Maudy Ayunda, spesial buat Erina di Lamprit. Untuk apa?

Ya, satu nomor bagus dari Maudy Ayunda untuk apa ya? Cocok sekali ya, sesuai sekali dengan komentar Erina di Lamprit. Memang kalau tidak bisa kita pertahankan ya, jangan sampai membuat hati kita luka. Terima kasih Erina.

0: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

Ya, satu nomor dari Yukata Mada Cinta ya, cover dari The Baginas. Oke, itu ya rekan jati apa yang harus kita lakukan ya. Oke, kalau katanya kita harus bangkit ya setelah perceraian, tapi apa yang harus kita lakukan? Terima kasih ya buat Erina udah menyampaikan ya bahwa kita jangan sampai terpuruk, jangan sampai kita hancur, jangan justru kita melukai hati kita sendiri ya. Oke, terima kasih, dan juga nanti Nesha akan bacakan yang lainnya yang sudah masuk ya. Dan buat rekan jadi silakan ya ke 0811 6821036, Nesha akan bacakan ya komentar rekan jati menyangkut bangkit setelah perceraian ya. Oke rekan jati, apa yang harus dilakukan rekan jati ya bila mengalami kenyataan hidup sebagai janda? Bagaimana kita bisa menyikapi takdir? Aduh, emang gampang apa Nesha ya rekan jati? Pertama, nah, kelola kesedihan dan ujian ini dengan hati dan iman. Nah, rekan jati, jadikan saat-saat sulit ini sebagai sarana lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar ya dan ridha pada semua takdir, dan kita menyadari sepenuhnya bahwa semua yang terjadi ini adalah berdasarkan ketentuan dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu rekan jati, jangan biarkan rasa sedih, cemas dan kekhawatiran menguasai hidup kita. Apalagi misalnya sampai ada yang harus mengisolir diri dari lingkungan, ya. Memilih terus hidup dalam kesedihan dan batin yang tertekan. Kalau begini, ya kita akan terus kalau kita sering-sering terus melakukan seperti ini akan menguras energi, memupuskan semangat hidup dan akhirnya menjerumuskan kita pada keputusasaan. Nah, makanya kalau udah begini, tidak hanya batin yang menderita, tapi fisik kita pun juga sengsara, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya berputus asa dari rahmat Allah ya melainkan kaum-kaum yang kafir. Quran surah Yusuf ayat 87. Karena itu rekan jati, ya, harus kita kelola kesedihan kita. Jangan sampai kita ya terpuruk. Oke, seperti Erina bilang tadi, ya kita harus menjaga hati kita ya. Karena katanya tadi gimana, tidak semua hubungan perlu dipertahankan ya. Jangan sampai kita menghancurkan diri sendiri. Kenapa? Karena hati kita mahal ya. Jangan kita serahkan kepada orang yang melukai. Oke, terima kasih ya buatnya Erina. Langsung juga nanti Nesha akan bacakan juga nih yang dari Sri Ratna Juwita ya. Sri Ratna Juwita mengatakan bahwa kita memang harus bangkit ya. Sri Ratna Juwita bilang bahwa selama masih hidup, jalani kehidupan dengan optimis. Masa depan itu harus diraih dan masa lalu sebagai evaluasinya. Wow, luar biasa. Hidup ini seperti air mengalir, kata Ratna. Membutuhkan iman dan takwa sebagai penuntun arahnya. Luar biasa buat Sri Ratna Juwita juga di Lamprit ya. Terima kasih ya buat rekan-rekan para perempuan nih, ladies Lamprit ya, yang memberikan suaranya ya menyampaikan ini sehingga Nesha bisa menyampaikannya di zona darah, sehingga teman-teman yang lain ya yang mengalami hal seperti ini, dia akan bangkit, dia optimis untuk berdiri, karena memang cinta tidak selalu indah.

Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart Banda Aceh. Ya, janji manismu ya dari Terry untuk Anda. Rekan Jati masih di zona darah ya, bangkit setelah perceraian ya. Tadi ada dari Erina dan juga dari Sri Ratna Juwita di Lamprit. Oke, makasih ya, persis seperti yang Nesya sampaikan bahwa kita jangan tenggelam dalam kesedihan ya. Jangan biarkan rasa sedih, cemas dan kekhawatiran menguasai hidup kita, apalagi kalau sampai kita menutup diri dari lingkungan ya. Rekan Jati, kini kalau ini terjadi maka kita akan menderita bukan cuma fisik, tapi kita juga menderita batin. Lalu apalagi yang harus dilakukan ketika ya setelah perceraian terjadi? Kedua, kita harus yakin ya bahwa status janda itu bukanlah aib. Meskipun sebagian masyarakat masih menganggap begitu ya, menganggap bahwa janda itu aib, sehingga banyak perempuan yang terpaksa bertahan ya dengan rasa sakit yang luar biasa di sepanjang kehidupan demi jangan sampai menyandang status janda. Dari kan Jati, apalagi kalau misalnya ya perempuan yang janda itu masih muda dan cantik, sehingga disebut janda kembang. Ada yang sebut jamu, janda muda, yang konon ya berpotensi menggaet suami orang. Wah, dimusuhin sekampung ya. Jangan coba-coba ya kalau berurusan ya tuh dengan jamu itu ya. Begitulah ya ejekan, begitulah kekhawatiran dari masyarakat yang luar biasa. Dari kan Jati, yang konon katanya berpotensi menggaet suami orang. Anggapan seperti ini rekan Jati membuat hidup kita menjadi tidak nyaman di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, maka kita harus pandai-pandailah membawa diri sehingga cerita atau citra ya, citra miring tentang janda sebagai ancaman itu akan bisa sirna. Kita janda nih, masih muda, masih cantik. Tunjukkan bahwa kita bukan penghancur. Ya. Kita bisa bayangkan pada saat kita sudah hancur, maka jangan kita menghancurkan orang lain. Narikan Jati, sehingga anggapan bahwa janda muda itu adalah pengganggu rumah tangga orang, itu harus kita bisa tepis jauh-jauh. Kita harus bisa mengangkat harga diri kita lebih baik lagi. Janda, tapi kita harus bisa menyatakan bahwa kita lebih baik. Jadikan kita lebih baik, menjadi contoh bagi orang lain. Jadi tepislah citra miring dengan berperilaku baik dan hiasi diri kita dengan takwa. Rekan Jati, jagalah diri kita dalam bergaul, tundukkan pandangan sehingga terhindar dari fitnah. Rekan Jati, enggak usahlah kita menyesali takdir. Kenapa? Karena jodoh, maut, dan rezeki itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia, kita hanya menjalani takdir sambil terus berikhtiar, terus berdoa, memohon kebaikan atas apa yang terjadi. Bukan justru kita marah atau kita mengurung diri sampai akhirnya ya kita sendiri yang menjadi korban yang sangat-sangat terbengkalai. Karena itu rekan Jati, kita harus menjadi perempuan kuat meskipun telah bercerai.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, Sultan Omar Bagus dan Randy Pangalila rekan jati sampai akhir waktu. Semuanya pengen seperti itu, bahwa harus ya inginnya bersama-sama sampai akhir waktu. Tapi ya keadaan membuat semuanya berubah ya. Makanya ya buat para suami tuh ya, kalau mau para suami istri itu kalau mau rezekinya lancar ya, maka kuncinya aja harus akur-akur ya. Lalu kalau mau anaknya bahagia, ayahnya harus bahagiakan ibunya dulu. Jangan pelit, jangan kasar ya, dikit-dikit marah, bentak-bentak istri dalam waktu yang lama ya. Seorang suami itu harusnya percaya bahwa doa istrinya itu bisa menembus langit. Jadi kalau mau rezekinya mengalir deras ya, supaya tidak terjadi keributan terus di rumah ya rekan jati ya, maka pastikan dulu ya, lebih sering nyakitin istri atau lebih sering membuat istri itu bahagia. Iya kan, kalau seandainya kita para suami itu membahagiakan istrinya, pasti Allah akan memudahkan rezekinya ya. Jadi itu pasti memang. Makanya gak usah merasa bahwa rezeki yang didapat itu adalah hasil usaha suami sendiri, dia sendiri tanpa ada bantuan daripada istrinya. Padahal hanya dengan doa dari seorang istri, maka lancarlah rezeki suaminya. Dan tentu saja jangan cuman bilang, wah ini kan kerja keras gue nih, ini kerja keras saya, kamu tuh bisa apa, kamu tuh kan di rumah aja ya. Jadi bukan itu, tapi ada doa ya, doa seorang istri yang bisa menembus langit. Dari kan jati ya, tadi Nesha udah nyampaikan juga apa komentar dari Erina, dari Sri Ratna Juwita. Terus juga ini sekarang ada dari Mahfud di Kalimantan ya, di Samarinda, bukan di Balikpapan ya, di Samarinda. Oke, terima kasih ya buat Mahfud Hasan di Samarinda. Katanya begini, kalau belum bercerai memang susah bangkitnya ya, kita apa masih terus tertindas ya. Jadi makanya ketika sudah bercerai ya, ini laki-laki loh yang ngomong, Mahfud ya, Mahfud di Samarinda, Kalimantan Timur ya. Oke, terima kasih. Katanya kalau belum bercerai susah bangkit. Kenapa? Ya teruskan, terus dalam tekanan dan juga gimana gitu ya. Tidak bisa kita berbuat apa-apa. Terus juga buat Asrul Fuadi, dia senang ya, suka dia kalau ya perempuan itu bangkit lah ya pada setelah perceraian. Jadi memang benar, jangan sampai

kita harus menjadi perempuan yang kuat ya. Lalu yang ketiga rekan jati, tadi pertama sekali bahwa kita harus mengelola kesedihan. Yang kedua bahwa yakinlah bahwa status janda itu bukanlah aib. Dan yang ketiga rekan jati, ikhtiar untuk menikah lagi. Jadi jangan berpikir bahwa udah gak mau menikah lagi, ntar ketemu lagi dengan yang begitu, ntar cerai lagi, jangan begitu. Tapi kita harus ikhtiar untuk menikah lagi setelah masa iddah selesai. Rekan jati, ikhlaskan niat dan amal ketika ada hasrat untuk menikah lagi. Rekan jati, niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena ingin memenuhi nafsu semata. Kenapa? Karena nikah adalah sebagian dari agama. Jadi, pernikahan itu ya adalah kesucian jiwa dan raga. Jadi bukan berarti perempuan yang sudah menjanda tidak boleh menikah lagi, atau juga ya sudah putus asa tidak mau menikah lagi. Jangan seperti itu. Boleh kita berusaha untuk menikah lagi, tentu pengalaman yang lalu ya kita jadikan pelajaran. Nah rekan jati, ada lagi yang keempat, bersabarlah dalam melangkah ya. Sikap ikhlas harus dibarengi dengan kesabaran dan kemendaran. Jadi keikhlasan kalau tidak disertai dengan kesabaran akan hilang maknanya ya. Jadi terus juga proses nikah selanjutnya bukan seperti membalik telapak

0: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: Inilah 103,6

103,6 Jati FM, Tahat Bara Aceh, Rekan Jati, satu nomor bagus dari Radini, cari pacar lagi. Atau juga ya, silakan menikah lagi ketika sudah bercerai, sudah sampai selesai masa iddah ya Rekan Jati. Terus lalu ya kita siap, gak masalah ya. Asal tentu saja tidak mengganggu rumah tangga orang lain ya Rekan Jati. Rekan Jati yang punya semangat di dunia broadcasting ya, yuk bergabung bersama Radio Jati FM sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris maupun bahasa Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan musik ya, dan mampu bekerja sama di dalam tim tentunya. Rekan Jati, ya kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan jangan lupa rekaman suara perkenalan diri ke email recruitmentjatifm@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi WhatsApp Jati FM di 0811-6821-036. Ini saya ulang ya, di 0811-6821-036. Atau juga bisa di 0895-1929-4703. Ya, ini saya ulangin nih Rekan Jati, bisa ya hubungin WhatsApp di 0895-1929-4703. Rekan Jati, jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga ya untuk bergabung ya bersama kami di Radio Jati FM 103,6. Dan Rekan Jati masih di zona dara untuk edisi hari ini, hari Jumat 14 Agustus 2026, ya dengan tema bangkit setelah perceraian. Nah, buat Mira ya, buat Mira di Ranto Prapat, Sumatera Utara, selamat siang ya. Hebat, kamu perempuan hebat ya. Ketika terjadi perceraian, kamu menjadi kuat ya, sehingga sekarang anak sudah besar, udah berada di semester akhir ya. Dan ya, apa yang membuat Mira kuat? Jawabannya adalah anak ya. Anak membuat Mira kuat. Bukan justru ketika terjadi perceraian anak dianggap beban, tapi justru Mira menjadikan anak sebagai kekuatan untuk bangkit. Oke, luar biasa buatnya Mira ya. Dan mampu sekarang untuk ya anaknya yang sudah besar, yang sudah hampir menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi. Oke, semangat selalu, perempuan luar biasa ya. Tapi nggak usah takut kalau misalnya nanti akhirnya ya cari suami lagi. Boleh kok menikah lagi ya Rekan Jati.

luar biasa. Dan Nesya merasa bahwa banyak perempuan-perempuan yang seperti ini, anak justru membuat perempuan menjadi lebih kuat pada saat, ya, pada saat perceraian terjadi, membuat perempuan lebih kuat untuk bangkit demi anak-anaknya. Dari Kanjati, nomor bagus ini dari Mike Mohede, Mampu Tanpanya. Spesial buat Mira di Rantau Prapat, Sumatera Utara.

Ya, satu nomor bagus dari Mike Mohede ya. Meski tanpanya ya, cinta tanpanya. Oke. Banyak perempuan-perempuan ya yang kuat ya meskipun telah bercerai ya. Makin membuat dia menjadi perempuan yang kuat dibandingkan pada saat dia masih bersama suaminya tapi dalam kondisi perasaan hati yang hancur. Rekan Jati, jangan salah paham ya. Bukan berarti di program ini kita mau perempuan pada bercerai, bukan. Talak itu adalah pintu darurat ya. Perceraian itu adalah pintu darurat. Jadi bukan berarti ada sedikit masalah langsung terus ya sudah ya udah bubar aja. Tidak seperti itu ya. Rekan Jati, tentu saja semua itu harus dengan pertimbangan yang matang ya. Terus jangan tapi rekan Jati, jangan kita salah menimbang ya. Karena kadang-kadang yang kita timbangin, aduh kalau misalnya bubar nanti ayahku enggak, anak aku enggak ada ayahnya ya. Ya enggaklah seperti itu. Meskipun bubar rekan Jati, ya status ayah ya tetap ayah kan dari anak kita. Justru kadang-kadang karena masih bersama, ketika dia melihat perlakuan ayahnya terhadap kita, terhadap ibunya, membuat ya dia anak semakin sakit ya. Semakin dia merasa bahwa aduh gimana nih ya kalau soalnya seperti ini. Dari Kan Jati, tidak ada ya orang menikah lalu cita-citanya bercerai ya. Sehingga memang di dalam agama kita perceraian itu atau talak itu adalah pintu darurat. Nah, kalau udah dibilang pintu darurat, itu adalah jalan yang memang dengan penuh pertimbangan, dengan resiko yang tinggi, dan kita harus kuat menjalani. Ya, rekan Jati, ya tetaplah optimis. Gak adalah selayak kita sebagai seorang perempuan berputus asa. Ya, lalu ada lagi, kita harus membekali diri kita dengan segala persiapan, baik secara lahir maupun batin. Jangan lupa untuk selalu berkomunikasi ya dengan orang-orang lain ya. Terus juga ketika kita misalnya ada jalan untuk menikah lagi, ya. Jadi bisa untuk kembali dijalanin. Rekan Jati, ya pernikahan ini sangatlah tidak mudah. Butuh waktu lama untuk mempersiapkannya. Buat yang sudah pernah bercerai ya, itu pertimbangan juga luar biasa. Karena kenapa? Pengalaman masa lalu bisa menjadi guru terbaik. Sehingga kita mawas diri dan juga kita introspeksi diri ya. Rekan Jati, lalu juga ketika bisa poligami, lantas ada izin dari istri pertama, itu gak masalah ya. Kenapa rupanya? Tapi jangan sampai kita merusak kebahagiaan orang lain. Nah kan jadi, jangan sampai kita justru menjadi pengacau dari orang lain. Makanya rekan Jati, ketika menikah lagi atau ada terjadi di poligami, kita tuh nggak perlu takut dan minder dengan status menjadi istri kedua. Jadi lewat poligami mungkin bisa menjadi pemecahan masalah hidup dan rumah tangga yang lebih baik ya. Tapi ingat ya, ketika kita menjadi seorang janda, status kita telah bercerai, kemudian ada laki-laki yang mengajak kita menikah sementara dia memiliki istri yang sah, maka kita harus ya harus meminta kepada si suami, calon suami itu, surat pernyataan dari istri pertama bahwa dia rela untuk suaminya menikah lagi. Jadi jangan diam-diam, jangan justru menjadi pelakor. Nah inilah yang membuat stigma buruk dari status janda.
Jadi ketika memang misalnya mau dipoligami, kalau istri pertamanya menyetujui, ya tidak masalah. Ya, rekan jati, ya jangan lupa ya, harus bertakwa kepada Allah. Sikap atau sifat takwa ialah sikap menyerahkan diri kepada Allah tentang semua usaha-usaha kita. Ya, jangan lagi bersedih, jangan lagi resah ya, buat rekan jati yang saat ini berstatus janda. Karena memang dunia ini tempat berjuang. Ya, masalah yang ada itu adalah bumbu kehidupan seiring dengan waktu. Ya, kehidupan itu kita ibarat di sebuah perahu. Ya, nomor bagus dari Anmes untuk Anda, rekan jati, perahu kertas.

Rekan Jati, kita bisa maklumi ya, bahwa saudara-saudara perempuan kita yang berstatus janda karena perceraian ya, itu adalah seorang perempuan biasa. Ada kalanya ingin berbagi ya, ingin bersandar barang sejenak. Kadang juga menangis seorang diri di penghujung hari. Tapi terus menyadari bahwa ya, di luar sana masih banyak lagi perempuan hebat yang memberikan seluruh hidupnya dengan banyak prestasi. Dan betapa banyak perempuan-perempuan yang hebat setelah perceraian. Dia bisa membangkitkan diri dan juga ya, membangun masa depan anaknya. Dan rekan Jati, kita juga bisa lihat betapa banyak laki-laki ya, pada saat setelah perceraian cuma bisa menikah lagi. Tapi dia tidak mampu ya, untuk mendidik anaknya. Bahkan ya di akhir cerita baru mau ketemu anaknya karena mungkin anaknya mau menikah. Butuh wali nikah. Terus ada lagi yang berpikir enggak malu tuh ya. Malah kadang-kadang ada yang seorang ayah yang mungkin karena rasa ya malu hati merasa bahwa oh gini hari ya baru ingat ya ke orang tua pada saat kamu mau menikah. Yang seharusnya orang tua itu merasa malu kemarin-kemarin kemana ya. Banyak ya yang kita sesali sekali bahwa banyak para ayah setelah bercerai dari istrinya dia melupakan semuanya termasuk anaknya. Dan luar biasanya perempuan, meskipun telah bercerai, dia bangkit berdiri. Karena apa? Karena anak. Seperti Mira di Rantau Prapat. Okay. Singkat sekali jawabannya ya Mira. Bagaimana Mira bisa bangkit? Dia jawab, karena anak. Luar biasa, dan banyak saudara-saudara perempuan kita yang lain juga seperti itu. Ya. Atau bahkan ya, anaknya lebih berprestasi baik. Jadi rekan Jati, rasanya kadang-kadang berpikir ya gak ada yang istimewa ya. Semua ibu ya pasti ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ya, ada banyak cerita tentang perempuan-perempuan hebat ya yang bangkit setelah perceraian. Jadi kepada para perempuan ya, mari terus berkarya, berikanlah yang terbaik dalam hidup Anda, wujudkan mimpi ya, jangan ditunda. Jadi banyak yang sendiri mampu bertahan mewujudkan mimpi dan cita-cita. Seperti kata Mahfud ya dari Samarinda tadi, bahwa kalau belum bercerai gak bisa berbuat apa-apa ya. Karena itu rekan Jati, setelah bercerai bisa mewujudkan cita-cita kita ya, dan terus berjuang mewujudkan mimpi ya, meskipun ya tanpa dukungan suami. Perempuan itu memang hebat, dia mampu berdiri di saat luka masih terasa.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

Satu nawar bagus rekan jati dari Tasa Bos Lama yang tak mungkin kembali. Ya, rekan jati masih di 103,6 Jati FM ya, bersama Nesya di Zona Dara untuk edisi hari ini, hari Jumat 14 Agustus 2026 ya. Ya, bangkit setelah perceraian yang Nesya angkat untuk hari ini. Dan tentu saja rekan jati ya, kita ingin para perempuan itu kuat ya. Kuat meskipun sudah tidak sendiri lagi ya. Rekan jati bukan berarti kita menyatakan bahwa wah udah cerai aja, tidak. Talak itu adalah pintu darurat. Berkali-kali nih saya sampaikan bahwa talak itu pintu darurat. Jadi kalau memang udah gak sanggup, kalau memang sudah sangat menyakitkan, dan kalau memang membawa dampak yang luar biasa, maka larilah dari pintu darurat itu. Segera keluar lewat pintu darurat itu. Jadi bukan berarti wah gampang, udah kalau marahan cerai aja, itu kan program utama setan ya. Program utama setan itu, perceraian itu adalah program utama setan dalam menggelincirkan manusia. Kenapa? Karena begitu pas bercerai 2 hari aja, terus teringat, aduh nyesel ya, kayaknya gak salah-salah besar. Aduh kenapa ya, cuma karena masalah kecil aja. Nah rekan jati, dengan perceraian banyak sendi kehidupan keluarga yang memang rusak. Akibat perceraian tentu saja macam, ada putus silaturahmi ya. Yang paling menderita ada anak-anak. Tapi kita juga tidak bisa bertahan kalau seandainya justru menyakitkan. Nah rekan jati, yang kita bahas hari ini adalah gimana kalau perceraian itu sudah terjadi, perempuan itu harus ngapain gitu ya. Jadi ketika perceraian itu terjadi, maka kita harus bisa menjadi perempuan yang kuat ya. Tapi jangan kita menjadi seorang istri tergesa-gesa minta cerai dari suaminya tanpa alasan ya. Atau mungkin cuma menuruti perasaan saja ya. Nah, itu nggak bisa. Semua harus dipertimbangkan dengan sematang-matangnya. Dan juga kita harus berpikir bahwa ketika perceraian sudah terjadi, maka kita harus bisa bangkit ya, harus bisa bangkit menjadi perempuan yang kuat, menjadi perempuan yang hebat dan lebih baik lagi dari hari kemarin. Jadi bukan justru setelah bercerai kita menjadi perempuan yang terpuruk. Bukan lagi setelah bercerai kita menjadi perempuan yang dibenci oleh perempuan-perempuan yang lainnya. Ya rekan jati, bukan berarti apa gak boleh Nesya poligami, boleh saja. Tapi kembali Nesya ingatkan untuk jangan lupa ya, istri pertama merestuinya. Ketika istri pertama merestui bagaimana? Lanjutkan tentu saja. Jadi bukan berarti setelah bercerai kita tidak boleh menikah lagi ya, tapi justru kita boleh menikah lagi dan kembali ya menjalani kehidupan dengan lebih baik. Terima kasih ya buat Erina, buat Sri Ratna Juwita, terus juga buat beberapa tadi ya, buat Mahfud di Samarinda jauh sekali. Terima kasih buat Mahfud ya atas komentarnya. Terus juga buat Mira, perempuan kuat yang luar biasa, yang mampu bertahan dan sehingga sekarang anak sudah berada pada semester akhir pendidikan kuliahnya. Okay, ibu hebat yang luar biasa, bertahan karena anak-anak ya. Bercerai kenapa bisa bangkit? Karena anak. Rekan jati, banyak contoh-contoh lain yang tentu saja bisa kita jadikan pelajaran sehingga para perempuan yang lain pada saat setelah terjadi perceraian tidak menjadi perempuan yang terpuruk dan tak bisa berbuat apa-apa. Oke,
Oke rekan Jati, sampai di sini Zona Dara untuk edisi hari ini. Dan tentu saja kita berharap bahwa semua perempuan itu harus menjadi perempuan yang hebat ya. Dan memang Allah menciptakan perempuan itu adalah makhluk yang cantik dan juga cerdas. Sehingga Allah menitipkan anak kepada perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu makhluk yang cerdas. Oke, semua akan baik-baik saja. Semangat menjalani kehidupan. Ada banyak perempuan hebat yang mampu tegak berdiri meskipun telah bercerai. Dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Rekan Jati Indonesia sign off ya. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

laki-laki ataupun wanita. Allah subhanahu wa ta'ala letakkan hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja. Wahai saudari-saudariku yang mulia, hijabi diri kalian, karena ini perintah Allah. Buat apa bersiksa-siksa di dunia kalau nanti harus tersiksa di akhirat? Bersabarlah, panas di dunia ini tidak seperti

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Chatty FM.

Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

0: Jetty FM.
1: The heart of Banda Aceh.
2: Ya, sertone 0,6 Jetty FM, taraf Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana, lebih 57 Mibau Banda Aceh. Rekan Jati, alhamdulillah merempuk kelaingan ayah pulau di zona Poh Cakra, edisi Uro Jumat. Ya, putbelah Agustus 2026. Kiban urunya kali pajubu, puhaba ya. Ya, semoga Ban Mandum sehat, yang tengah dalam masa penyembuhan tetap semangat, yang tengah bekerja, ya semoga Allah mudahkan ya. Yang tengah di perjalanan hati-hati menyena angin-angin piuh di ade. Oke, lagi biasa lun pengen rekan nyati di patmanteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan lagi biasa kan, sambil lanta dengan lagu na pembahasan ya. Membuka zona Poh Cakra edisi Uronyo. Nah, tadi dengan lagu sabo dari Said Azmi. Tetap konsen di tino disertuh lai koma 6 Jati FM.

0: Sertul he koma 6 Jati FM Taruh Banda Aceh Sabologu dari Said Azmi. Duku Umar Johan Pahlawan membuka zona poh cakrawronyo. Topik apa ya? Oke nyo karena manteng belin-belin belin kemerdekaan belin Agustus. Jadi terangkat tema tentang wisata sejarah ya. Jadi tema put atau pigi ya, meno atau pigi kan? Terkadang tanya kan, dormo tanya na wisata sejarah ya. Nah kaim kan pasti nah ya. Di sini kaim tak singgah, tapi sejarah aja tanya hana tatu oh. Ya. Jadi intinya meno, wisata sejarah dongen rumoh, kaim tak singgah. Tapi sejarah Hana Tadoo. Oke rekan nyati mungkin pernah nelewati ya kadang-kadang nepiyo hina nepiyo he atau nyoji kan kadang cit mugege ya meriwang-riwang wo ina na bat tempat sejarahnya na. Tapi ternyata tanyo Hana pernah betai-betai tadupe pe cerita di balik tempatnya ya. Mungkin di sana nah bangunan tua, nah masjid, nah makam, nah benteng, nah jalan atau bahkan sebuah kawasan yang selamanya tanyo anggap biasa mentong ya. Padahal bisa jadi di tempatnya nah cerita ya tentang urung-urung yang pernah hidup di sana, tentang perjuangan, tentang budaya bahkan perjalanan panjang sebuah daerah ya. Tapi lucu sih, kadang ditanya justru lebih tepu tempat wisata yang jauh ya. Daripada sejarah yang na cuma padung-padung menit dari rumah ditanya ya. Jadi ronyo tanya tak kalen-kalen, mungkin tak apa kita. Tak ingat-ingat rumah ya. Tempat-tempat yang selamanya mungkin kaim tanya lewati. Wisata sejarah. Dongen rumoh ya, kaim dah singgah, tapi sejarah anak dah tuo. Jadi rekan nyati wisata sejarahnya kan harus jauh-jauh ya, karena bisa jadi cerita paling menarik justru dongen rumoh katanya, kayaknya. Ah, menan ba. Oke yang kena tamang silakan di 0655 10 6 atau telepon GSM 0811 682 10 6. Wisata sejarah dongen rumoh, kaim tak singgah, tapi sejarah hana tak doo. Assalamualaikum. Ya bit, kiban habar ronyo ya bit. Ya bit, oh kaya bit.
1: Ya.
0: Ya ya bit.
1: Nyekin jarong.
0: Man menye ayah bit kan. Ayah bit kan jarong jit ya bit. Kenya ya bit.
1: Anak sejarah nerin rumah.
0: Nah, makam tanya Arifat kan?
1: Oh, yang puan kan, tak omak kainnya.
0: Nah, kan kantong kerana mau ayah bit.
1: Oh, pengen tu. Lu pergi kadang tu.
0: Ayan, kaim tak lewat, kaim tak singgah. Sejarah harus tatu, oh, harus tatu pu.
1: Memang sejarah bahkan objek dengan meninggai dua atau meninggainya di dalam
0: di pak meninggai tekunya Arif.
1: Pokok bud dengan ibuo kena ibuo banyak kena.
0: Ah kena melamrung.
1: Ah dengan abis mu kita kaji mana. Mereka tanya pun ada tanya ada jaga jaga kerja. Tapi kadang nak rapat.
0: Ya ya ya.
1: Kadang kadang pun Allah Subhanahu Wa Taala lah.
0: Ya.
1: Tanya kami. Kena ikut ibuo kena nyambat.
0: Oh, menan.
1: Nah, benar Nabi Muhammad dia atau Nabi Muhammad.
0: Oh, iya, iya, iya. Nyo payah tatanya mbak warga Lamreng nyo ya.
1: Betul.
0: Oke, silakan masuk warga Lamreung.

0: Di sini na
1: Ya,
0: makam
1: betul.
0: Tekunya Arif.
1: Karena nyen pahlawan nyen ayahnya. Ya, nyen itu pahlawan yang dikenal di Jurung. Oh, Jarong. Dalam Jarong, kan Jarong mentong kawin lah.
0: Ya, ya, ya.
1: Ya, sejarah kan ya, menyebutnya ada kau bak wana mahana tu tanah di tempat ya.
0: Oh, berarti tegas orang, ah?
1: Tegas.
0: Iya.
1: Eh, waktu itu, manyak dengan mentong, kisim wak atas udara itu.
0: Ah, dengan pesawat, ah?
1: Kan, maksudnya kisim itu cot.
0: Oh, dicim. Oh, benar. Ya, ya, ya.
1: Kon orang terkenal, orang hebat, orang ulama.
0: Ya.
1: Menangkah?
0: Okey ni, ayah bin.
1: Soalnya kerana, ni kalau menyok seandainya, begitulah. Menyok kuburan-kuburan orang lain, kait dia hanya.
0: Kebetulnya menyok perluasan Kurung Aceh pasti kena orang. Kanya kan digeser, kanya.
1: Jangan kena geser.
0: Angkanya, dah kena pi digeser.
1: Nyan boleh tegak.
0: Terima kasih Yabid. Harus tak tepuk juga tepuk.
1: Ini ring kak inong. Ada anak kita pulih kak inong. Kadang kak inong ubi kuatian kan.
0: Ya.
1: Lepo ingat mah kena pegah lima.
0: Nah, kepegah nak pahali runci.
1: Betul. Ayang tu ni ya.
0: Get Yabid. Ayang nak
1: jadi lagu ni yang dah pipa ni tak boh.
0: Lagu sa?
1: Lagu pipa.
0: The Prank Band tu judulnya Yabid.
1: Ya, judul kan untuk kita kami hanya buat kita boh.
0: Yang penting Raja Prank.
1: Raja Prank.
0: Okey, Ged.
1: Salim-salim kita ya. Saya lemahkan ya dengan akhirat ya.
0: Amin.
1: Sumpang aku pilih hikmat. Kain yang lama saya di Korea. Amal di Korea Melaka. Tenaga di dalam jenis di. Wajan di. Simpang Limbah. Samudra ada boh di Kota Baru.
0: Ya.
1: Get ayam nama mendung ya.
0: Get, terima kasih Habib.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib, di dalam ujung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya Habib, dadah.
0: Agu ya Bid.
2: Agu berada.
0: Ya. Puhabar nyo ke buah le ya Bid beno nyo nek din gedepe nyo tentang sejarah.
2: Hanabi.
0: Hanabi ya. Yang totong remoh nek din nan puna wisata sejarah.
2: Nyo di sino hana teman yang na yang tu di. Yo geno lo teman yang tu gapai apung.
0: Apa ya pong ah?
2: Cumannya kan pesawat nak.
0: Nya. Kapai apung yang di punge ya?
2: Di punge tu tu kong, makanya kai sama kato belum kado.
0: Ya.
2: Masa kada buah jadi kamu jangan.
0: Nya. Selain, jadi di daerah Surin. Oh, pun ke dalam temen.
2: Oh, kapai apungnya.
0: Hana, Nek Dina.
2: Kapai apungnya di punggai.
0: Mereka di kampung, Nek Din?
2: Kampung, nah, itu mau padu boh.
0: Yang di kampung apa yang wisata sejarah yang tong rumah Nek Din?
2: Yang tong rumah ni hak dor samdi sama ayah pun kamu anak tak tahu sini. Jadi punya bajaknya mesti memerintahkan dengan kuburannya.
0: Kuburan punya Nek Din?
2: Ada kubur ke dalamnya. Yang sejarah lu dengar tapi habis kena si kalian tu turut-turut ke rumah tu.
0: Ya.
2: Ada separtu setiap lagi kenal lah.
0: Itu
2: bila lalu cuma sekarang itu nyampe cabut pasar gitu
0: ya. Ya.
2: Itu dari bila parku sekian gitu. Tadi aku bingga rumah dulu ya. Sudah musuh, musuhnya dari semuanya bahasa kamar itu dari arah sini. Kerjanya dari arah semua di Medeli ya. Ini sudah kemudian Mbak Bati Cewda Lengku kena depu musuh kena datu hebe.
0: Oh, Batai Lengku.
2: Oh, Cewda Lengku nya. Bung kena datu di musuh, kepehkan kekanya ke dia demiu. Jadi, kumpulah awalnya dua. Akan dua hari, dua bawa pasukan. Dirinya habis ke depan tu. Maka kebulanan ketemu buku cari di depan. Habis ke depan.
0: Habis ke depan lah.
2: Hanya mau cerita di sekitarnya pun lah, Malah di sana apa pun di nomnya, kita dah lewat kenanya, kadang-kadang lewat dulu, kita pun tak pergi berita. Apa pun itu dia mata-mata habisnya nak tuntut semua.
0: Iya.
2: Yang sabar tu di Lia Simpang, gini ya mah. Tunggu berpikir gitu. Ya, tunggu berpikirnya melawan dengan Jepang, dengan bunuh dengan Belanda, dengan Jepang. Tunggu berpikirnya, tiganya yang terjadi berpikir ya. Kurung ini kira udah agak berpikir dua. Sebenarnya berpikir ya, cuma berbegah dari urung Tuhan yang berpikir. Uri inangnya mengandung. Maka bulanan tungku putih.
0: Tungku putih.
2: Ha, uru putih saya yang dibayi na kandung je dah.
0: Oh benar, ya. Sejarah dia.
2: Kawan Jepang. Yang tun putih dua, masalah.
0: Iya.
2: Menang dah ya. Nanti juga dulu
0: belum. Okey, dekat. Dekat Nadin.
2: Sebutlah lagu apa.
0: Ya, lagu apa tak dengaranya?
2: Ketuk kailah, saya terindu pergi.
0: Mana lagunya, Nadin?
2: Buhan je, buhan lah.
0: Mana?
2: Dikandung, balik kandung je.
0: Mana referendum? Referendum, referendum. Mana rupa je lagunya? Iya.
2: Kaga nak tali anak aku nak undang.
0: Taluk Nur Hasanah. Ya. Taluk Nur Hasanah. Yang ba Yaakob Telasi nah. Ya. Get Nek Din.
2: Oleh yang tali yang berkemadan kalek saya. Bang Erwin, Bang Ihsan. Anu Tulut dan mendung-mendung siap di mendung. Oleh yang ayah habis. Ayah gas, ayah mah eh. Abang Rukli yang nak dikirim, Kamil Mahmud yang nak diwaira, Satari Uli Aceh Jaya, Bang Radit di Pidia Jaya.
0: Iya.
2: Kemudian yang Sarifer, Bang Bas, Zahwa Ulfa, Dayana, Kak Nur, Bunda Nur, Kemudian Mak Cik, dan Mandu-Mandu Menjur.
0: Get Nek Din.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Din di Lam Demen. Nah, belum ada bekas sejarah Syahid 8 ya. Di kawasan tempatnya ya di Parah Nek Din. Batik Lungku. Iya, Simpang Mamplam Kabupaten Birun. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Di mana puah baronyo?
3: Alhamdulillah bagi daya. Nah semangat aja ego.
0: Oh semangat. Nah kali baju.
3: Semangat lah.
0: Jadi mian semangat gimana untuk semangat?
3: Iya untuk semangat ya be. Untuk semangat ya. Salah satunya ngopi dong.
0: Oke kali ngopi beno.
3: Oh kali ngopi ya. Bu bu kali baju.
0: Bu kali. Bu no kawai baju bu po 12 baju bu sekalam ja Jumat.
3: Oh. Ini apa? Oh, buat semangat ayah sang. I jambah bonus di Pak Heri kiranya.
0: Oh, benar nah. Semoga apa?
3: Ya, kasih semangat.
0: Semoga Pak Heri nak dengar siaran Zona Poh Cakra kiranya.
3: Amin, amin.
0: Oh, Baisan, sampaikan, sampaikan Baisan.
3: Oh, sampaikan Baisan. Tapi takut didengar, pura-pura nak dengar Pak Heri kiranya.
0: Pasti. Di mana di sinan pun tempat wisata sejarah Totongan di mana?
3: Oh,
0: ya
3: ayah menurut
0: Sabah
3: Cik Bang tu dah ya.
0: Hmm, le. Dulu ya. Okey, nya salah Sabah Cipa mungkin kena cerita urunya.
3: Oh, kalau cerita lah hanjanya kat mana yang caron-caron cerita
0: oh,
3: ya.
0: Oh, kat mana? Yang yang ha. Sebagian yang kecil, betul, ya? Sebagian kecil yang
3: sebagian kecil tapi dia nak dia nak tanya sejarah di Cipa tapi tempat dulu betul.
0: Hmm, di Pan. Ah,
3: satu lagi kan banyak. Banyak di sini kalau awak ini pegang grup-grup ya. Benteng.
0: Oh, benteng, ya.
3: Yang di Sabang Fair pun ada salah satunya benteng, ya. Di sini nanti, di daerah Kedamaran nanti, ya. Tapi sayang, ini ke penanji, ke Dongon Bro, ya.
0: Oh, hana, oh, hana perhatian mungkin dari pemerintah daerah?
3: Oh, hana, kerajaan, mungkin ke, sampai ke rumah gua, lah. Hmm. Jadi buang tu bro mana ya tapi hana tak di nya lah.
0: Oh.
3: Hana tu publis lo. Abihan yang dak toto ino nanti di Bateto tempat pemancungan kepala termasuk PKI ya nanti no.
0: Hmm, nan tu 65 ah.
3: Ha?
0: Tu 65 pun.
3: Oh, ke tanjang tu badum ho penting nah ina nak dipasang tubuh dah bo.
0: Oh.
3: Tempat pemancungan masa PKI gile.
0: Hmm.
3: Yang tu orang dulu ya. Habisnya salah satu juga lagi memangnya legenda Ocik, sejarah Ocik mungkin lah. Yang Bodrin Belandanya lah ya, Bodrin Ibo termasuk juga yang kan.
0: Hmm, Bodrin apa?
3: Ini masak tempat sejarah ya, orang pegah hal, yang tu nanti. Yang tu salah satu yang dia benteng ya.
0: Benteng yang, ah.
3: Yang,
0: berarti yang kuruk-kuruk dulu di Sabang ah?
3: Belum ya.
0: Ah.
3: Tapi itulah sayang dah kita pegang tak dirawat.
0: Anak
3: malahan
0: dirawat.
3: Banyak di situ masuk ke kampung lu nak memilih Subang lu. Daerah Hanoi Kam itu ya. Tempat di kita pegang le sampah anak dirawat lah. Ada coretan-coretan.
0: Oh.
3: Apa ada kampung dalam becung ya. Bihan tu lah penting anak. Tapi no, ho, mana lu tu buka apakah adanya lembu?
0: Ya, ya.
3: Penting waktu lu masa lenjak hana terawat lagi tak apa. Lagi kon salah satu momen sejarah ini.
0: Pada sejarahnya mungkin perhatian pemerintah Kota Sabang ya.
3: Ya, benar.
0: Hmm.
3: Habisan nasi rumah masa Jepang, Belanda dia rumah Abah satunya termasuk tempat sejarah sih naya kan berulang.
0: Di Patnan lokasi?
3: Di daerah jalan-jalan menjak Hanoi Kam tu nak.
0: Ah,
3: ya. Memang ada rumah ngobrol sejarah ya. Rumah nano moment di sini ya.
0: Okey.
3: Rumah pahlawan kalau kalah.
0: Nak tunggu uji non?
3: Nana ya. Rumah GP kalau lungin. Antong rumah kita pegang rumah jamun lah ya. Katanya nak tahun lenjak nak anak ni kutulai nana ya. Sang
0: Studitor ya. Ya. Okey.
3: Tapi dia nak tanya cara cerita je. Anak kuku lah ya. Bila nak tanya apa?
0: Okeynya.
3: Yang Pak nak tanya Pak Mama. Mama Sabang.
0: Ya. Mama Sabang Ufo ma?
3: Ya. Kan kuknya lain. Oh. Makan hidupnya sang kecil. Tapi jajarannya lah.
0: Okey. Kita pres untuk Mama Sabang.
3: Okey. Mungkin beliau masuk.
0: Masuk konsen lah. Tamang Mama Sabang. Okey, di mana? Terima kasihnya kak cerita kuruk-kuruk di Sabang.
3: Kuruk-kuruk sih, warang kena ya, ha?
0: Kamu mungkin benteng kan kuruk-kuruk.
3: Mungkin kan, kalau Cubang ni mungkin kuruk-kuruk. Dia ni ada kuruk-kuruk. Cubang kuruk-kuruk. Saya tanya ini orang ini. Paling awal benteng lah tu.
0: Kuruk-kuruk. Mungkin
3: kan ikut. Di Sabang Peru juga ada tempat salah satunya. Ya, meriam itu kan lancang juga berdiri kokoh ya di apa namanya? Di Sabang Per. Di lapangan Sabang Per itu masih ada meriam. Ada enggak salah lu takut tadi mau mana deh ya? Nah, sana harus
0: duduk. Oh, ini di Pudu ini nanti ke
3: Bang. Ke Pudu ke jajar ya menghadap laut.
0: Oh, ya.
3: Mancong kita pegah memang meriam asli ya, bukan meriam bikinan itu dari temen, memang dari desa.
0: Dari ya. Kuningan kadang ah.
3: Kalau kita pegah Kuningan, ada kita coba kaitan mana lah ya.
0: Oh, kaitan mah.
3: Tapi nama kata lah ya.
0: Oke, okay, guys, teman-teman, terima kasih cerita wisata sejarah dinyo. Mungkin nya hanya perhatian mungkin pemerintah Kota Sabang ya turun. Ya,
3: sayang kalau satu gah kan sayang. Itu kan salah ya, satu ekon juga wisata tadi. Salah satu ekon wisata ya.
0: Ya betul. Ya.
3: Tapi hanya di yang apa dipedulikan ya apa mau dibilang kan?
0: Iya, kita harus terus
3: bagi sejarah. Kamu bagi kamu masyarakatnya ya apa apa daya adanya mesti tanya kan? Kita pijat kita ajak warga nanti gitu kan? Siapa kamu mau apa kamu kok peduli gitu ya?
0: Iya. Oke, okay, Gat, dimana? Terima kasih dimana? Request kadang, silakan.
3: Oh, pasti ya. Nanti lu pun enggak bahas masalahnya. Nanti lu nanti enggak mengakil lagu.
0: Oke, okay, lagu puronya.
3: Lu tiba-tiba ada dengar dengan undangan merah ya.
0: Undangan merah ya?
3: Ya, silakan. Kita pegang secara susun ya, anak dengar lagu.
0: Dari Syekh Yoldi Prima.
3: Ya,
0: ya. Salim, nah, silakan.
3: Salim, lencok fotokopi ya, kabarnya, mantap ya. Lihat ke mantongnya kan lembaran betul kalung dinan.
0: Nah, itu lo kopi itu.
3: Ada apa ya? Mungkin aku saya kalung. Aman ya.
0: Terima kasih.
3: Kempinnya dulu ya, aman ya. Jadi berarti kira-kira apa yang aku harus?
0: Oke, sip.
3: Oke, makasih banyak ya.
0: Sama-sama.
3: Jangan sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti mana di Sabang, Nenek Din dan Ayah Bid ya. Oke, nyota riwang temas ya, no cerita bunuh Ayah Bid. Sejarah dekunya Arif, Ayah Bid. Nah, bunuh Ayah Bid pegah, dekunya Arif ya, meninggal ikan di Lamreng tapi di luar ya. Jadinya menurut tak baca berita-berita dah ya. Memang betul lagi Ayah Bid pegahnya. Tukunya Arifnya wafat di Takengon ya, bukan di kampung. Tanggai Putmei ya, si kurunglah Put 26 ya. Nyan wafat dalam status tahanan di Takengon ya. Lahir gopnya di Ulelu ya, di Ulelu, di Ulele. Tanggai 17 Juli 18 tikurung-tikurung ya. Kemudian Nenek Din meno di dalam temen pegumeno kepegah na cerita makam Syahid 8 ya. Makam Syahid 8-nya na di Bineh Jalan Bandar Aceh Medan, kawasannya na situs sejarah ya, tempat makam 8 pejuang Aceh yang gugur ya. Nya terletak di Batu Kelungku, na ke Sabah kawasan Bukit Gampung ya, di Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Aceh Jumpa. Oke, mia kuruk-kuruk di Sabang ya, sebutan warga Sabang ya, kuruk-kuruk ya. Nyo nakeh bangunan bunker ya, atau mungkin pos pengintaian peninggalan tentara Jepang nyo dari masa Perang Dunia Kedua. Jadi bangunannya berkonstruksi beton ya. Nyonan di padung-padung buah tempat di Sabang. Nyo sebagai bagian dari sistem pertahanan pantai orang masanya.

0: Jumat 4:15 waktu Indonesia Barat.
1: Inilah 103.6 Jatuh.

0: Iya, Sertun. Hei, Komanam Jati FM, Taruh Banda Aceh. Ya, di ruang teman di zona Pos Cakra Uro, Jumat, tanggal 14 Agustus 2026. Sa lebut, Ayu Kartika ya lagunya. Gelake le Kak Anis ditungkup. Waalaikumsalam Kak Anis. Salam dari Kak Anis ke Ban Mandum, rekanyati yang tengah konsen. Semoga sehat Ban Mandum, gaya bus sehat sampai cit sekeluarga. Terima kasih Kak Anis ya, semoga urunya le lagu Kak Anis. Oke, lu nak siapa yang tengah konsen na Bang Samudra, na Bunda Ani ya di Pad. Di Mukim Bung Cala ya. Kiban haba urunya. Kalau bejebu Bunda Abang Samudra, apa kuah getagun le Bunda urunya? Kuah bak pisang. Oh, mama ngatan ah. Kuah bak pisang ya. Kuah bak pisangnya rekanyati masakan tradisional Aceh Besar ya. Berupa gulai, apa kan gulai pisangnya bersantan. Biasa aja na si gebo si lemo ya, si mano gampung. Oh, ku mangan ah. Oke, terima kasih yang mantan konsen untuk Bang Samudra dan Bunda Ani, tetap sehat-sehat tenan, Bu. Assalamualaikum, Bang Amir Mahmud. Halo Bang Amir. Bang Amir di Woyla Barat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bang Amir. Kipan uronyo di Woyla Bang Amir.
1: Hai buat. Tepuknya punya di Woyla. Cuaca aja memang redup bang.
0: Redup. Oh, Banda Aceh cerah orangnya Bang Amir.
1: Memang kamu buat duit dalam 3 minggu yang kata nakit. Tu om nak ya hujan pun abang.
0: Angin-angin lah inan Woyla Bang Amir.
1: Memang nak abang angin badai pun kan. Memang. Kadang-kadang tu yang terbagian tu nanti yang tumbang mak gaya ya nah yang hana dengan abang
0: kayaknya bagi rekan-rekan yang mungkin nak terbit luar rumah minat angin-angin tunda leh apa kayaknya Bang Amir
1: ya, okay.
0: Iya Bang Amir. Bang Amir pernah nyo wisata sejarah toto rumah Bang Amir?
1: Hai punya kamu ini ada pegaju yang diterkenalnya mata Allah terkenal bang. Maka anda bak kebun kuma dah kan?
0: Kebun kuma eh?
1: Jadi tetap kata dia agak nyan badagi. Buat contoh terpegang lagi teguh kopiah. Teguh kopiah di Kota Padang melabuhnya di Bat. Buat kejadian kena tembak agak nyan. Malam kena tembak karena buat nyan agaknya tengah kepingin ukur. Jadi dia nak cahaya ukok ni bak Belanda maka aku tertembak dengan. Jadi ada kejadian yang pergi kena tembak. Berarti rakan kau punya ngon kau punya gejok lah kau punya jipuplung lah bang yang boleh pegah. Tujuh uko tujuh malam dalam perjalanan dalam hutan ni lah bang. Jadi luar tu jipuplung pergi tujuh uko tujuh malam. Na ngong-ngong tu na kemu pengingat Belanda pati itanom na pernah itanom bak petang pati dia ecek-ecek di kuburan palsu dia tegak dah awak penyewa cek kan ai lek ngong kau nya nah ni yang di baba lagi maka ke bati di kedai rot bak gampung mugo bak utin mugo di nama bang
0: gampung gampung mugo ini
1: lah gampung mugo ini lah bati di betul ni yuk kau nya lek ngong kau nya yang asli kuburan kau nya yang berada tu
0: dah okey get.
1: Ya. Kena abang hai nyong kata dia tahu daripada anon karena nyong berhubo ukun tua tuha pega kalau kaya buat kerja menungkai pega tuha kerja kasanya pukul kontak kenyang tu kesibukan kejadian di lain macam macam ke pega dia ukun tuha jemun bangah jadi memang punya ukun tuha jemun di lain macam ni kau hanya sistem tu media pega ni pega dia memang punya kerja memang betul betul jujur
0: ya tingan ya tingan matang ingat ingat ya
1: ah betul lah.
0: Okay.
1: Get
0: Bang Amir Mahmud.
1: Namanya lagu bang sudah nampak lagunya tentang Said Azmi.
0: Said Azmi.
1: Jadi lagu Tuku Umar Juhampan Hawan.
0: Nyan kali puno Bang Amir.
1: Kali puta.
0: Kali puno.
1: Karena Pak Tayyip ada menu bang, Pak Tayyip kau orang sembarangan tu betul je. Kau nak pernah menjabat kecamat yang boleh juga. Pak Tayyip lah. Pak Tayyip, maknanya menyokah anaknya bang. Pak Tayyip, ni kutah lagunya mentah bang. Lagu Sederin Lamna, je nak putah.
0: Jut, pejudul.
1: Mati Angin, duet dengan Dede Irawan.
0: Mati Angin, ha? Gad Bang Amir.
1: Jadi salam je buat je buat salam yang istimewa buat ke Nek Din. Selamat tepuk, mudah-mudahan berbahagia dengan keluarga yang tercinta. Lah.
0: Okey.
1: Buat Bang Bas, olehnya buat Kak Inong, buat Kak Eli. Pokoknya bandung lah yang kata telah keluarganya putih mana, pudik mana, tapi kandung je lah. Orangnya buat peningan tanya yang dah botol yang inaunya bikin dah bikin minyak umur anda terang beda je, bahana terang beda apa jadi buat lia lagi lah.
0: Kalia.
1: Jadi buat dia membahas betul tahap tadi yang nadi pangkuan suami yang tercinta membahas berbahagia adik. Kenapa kan?
0: Iya, semoga.
1: Maksudnya buat ayah pula dengan keluarga menanti berbahagia tadi yang bertemu jauh tenang cici.
0: Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih doa ajinya Bang Amir Mahmud.
1: Gila bang.
0: Sama-sama Bang Amir.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amir Mahmud di Woyla Barat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Ina lagu.
2: Iya ayah.
0: Oke, puah bak Kak Ina uronyo.
2: Alhamdulillah sehat ayah.
0: Sehat ya?
2: Bukan di bang sehat ya?
0: Oh kak sehat sih Kak Ina.
2: Ya, ke. Nah, nak tu nak ya.
0: Nak tu kena.
2: Ya, tu.
0: Di rumah, ha?
2: Ya, ya.
0: Ya.
2: Nanti. Kak Ina. Bu ya.
0: Bu kali Kak Ina.
2: Oh, kali ah.
0: Kena.
2: Yang penting dek dua bu ya, nanti tak mah.
0: Iya. Kena kot sore telado ah.
2: Oh, mah. Oh. Hansip barang ya.
0: Hansip barang, pehli tingke.
2: Kena kuah bak pisang uno ya.
0: Kena kuah pisang.
2: Duman si mano kampung ya, mampu apa ya?
0: Kanli ya. Mangat dulu ah.
2: Iya. Abe bu siare ya.
0: Abe bu si kai.
2: Thank you ya.
0: Kaina nya mantang bulan kemerdekaan, Kaina bulan Agustus.
2: Ya.
0: Cerita bacu tentang wisata sejarah.
2: Wisata sejarah.
0: Nya tor rumah Kaina nah kira-kira wisata sejarah.
2: Ana ya paling tu Syah Kuala ya.
0: Syah Kuala.
2: Syah Kuala. Syah Kuala kan?
0: Ya, ya, ya.
2: Memang nya Syah Kuala yang si si Hana tete si kala si uro le uro nah.
0: Oh ya betul.
2: Ya paling uro minggu kan. Apalagi hari-hari besar sena bepe merayakan nang kan. Memang leunan. Mbak Kubu Syah Kuala.
0: Syah Kuala. Ramai orang ziarah.
2: Boleh hajat kan. Burung ziarah lainan. Pokok di grup rumah.
0: Ya.
2: Nak le mau urung nan.
0: Ya.
2: Kenya yang tu ya. Mau lele sebab tu. Lele kan. Kan sejarah tu. Kan sejarah mudah ya. Maksudnya. Ayah ujung pancu. Mbak kubu tungku. Anak apa. Tungku apa.
0: Tungku apa ujung pancu.
2: Yang ประคืนนั้นกระตัวลนนั้นตึกนั้นอันคือเอาจะปันชุ่มนะที่เอื้อมยะยะนะ
0: นาม
2: นานยันไงยะ
0: เกตกะอินา
2: ลากูซาฟิราเมลียานายะ
0: จุดลกะอินาปุจุดล
2: อะ
0: จุดลยี่ปุ
2: ๊เบละเลยอะ
0: เบละเล
2: ละเล่ผู้เบละเล่ก็ยินมานั่งคือ
0: เบลาเล
2: ซ์ยังกันเลยนะยานะ
0: ทัดิซาบุนนนบุกะ
2: ซาฟิราอาเมลียา
0: ซาฟิราอาเมลียาเบลาเลซ์ซาฟิราอาเมลียาโอเคซาฟิราอาเมลียาเบลาเลบีบีบีบีบีเบเบซาลาพิเลเบเนรายูอายุคาร์ติกากันนะเนาะเบลาเล่หรือลาเล่จิบัก
2: ลาเล่ยังจีย่าลาเล่ก็อินอันดับสอง
0: ลาเล่ลาเล่
2: ya.
0: Get kaina.
2: Na?
0: Na kaina.
2: Nya mentang ya ba. Salu yang pun tak gaya le. Selamat tugas nama dah hamba sehat seluruh warga ya.
0: Amin.
2: Abi yang ke Bang Amir Mahmud Muno di Wailasi. Abi yang ke Kak Maneh ya. Sabar. Ke Kak Eli, ke Kak Kiana, Kak Anis Muno. Kodi yang memandu mengalir zaman maya kan?
0: Gak.
2: Mudah-mudahan berkat sabi memandu.
0: Amin.
2: Gaya berkat sabi sih kan?
0: Gak amin.
2: Nyaman tak ya ber?
0: Gak kaina.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kaina di Bato. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
0: Muksalago.
3: Yang kena.
0: Halo Bu Muksal.
3: Udah.
0: Pukuahnya udah gue 5.
3: Mak
0: mantang di ujung Fatihah ha.
3: Ya okay, ya.
0: Pukuah getagun le cut adik.
3: Pacu adik.
0: Hana cit lom.
3: Ayah udah ulah hana macam tu.
0: Kalen lon robah lom tu mak. Pukuah getagun lika.
3: Ai buang kuning wo.
0: Ha, apa kau ada lika arunya?
3: Ya gua. Ya gua water dulu.
0: Gua apa Muksal?
3: Ai gua water.
0: Gua water.
3: Water dengan tang.
0: Water dengan bukan tang.
3: Ya.
0: Gimana mangat? Gimana mangat? Padu gua tambah abu?
3: Mangat dah.
0: Padu gua tambah abu. Ha?
3: Senyum.
0: Padu gak sama abu?
3: Waga.
0: Waga, okey. Engkau apa?
3: Engkau apa nak kata itu ada harga.
0: Harga, harga.
3: Ya.
0: Okey.
3: Engkau apa yang dipercuali?
0: Dipercuali, ya. Okey lah. Jaganya lah, pantang maksalah.
3: Ya, ayah buka hati yang menemu, huyu pantang.
0: Ya, ya, ya, ya, tengah depan ya. Apa di rumah Bang Bas? Oh, di rumah Dro?
3: Di rumah Dro.
0: Di rumah Dro, dengan duduk ah.
3: Ya, duduk, dengar ayah.
0: Duduk apa eh?
3: Ya?
0: Duduk apa eh?
3: Duduk apa eh?
0: Okey, selamat duduk. Nah, teman kupi, Najib kupi.
3: Najib kupi
0: ya, adik. Oh, Najib teh, man.
3: Ya.
0: Sambil duduk, Najib teh.
3: Ana teh
0: buat telefon. Telefon tu ah. Nya jumpa Cik Jeb.
3: Ha, Cik Jeb dekat Jeb.
0: Jeb BU ah. Get Muksal. Apa lagu Muksal urunya?
3: Boleh gua yang mangga ayo ya. Saya mau tadi.
0: Cik tang bak kak pelagu kak urunya tak dengar.
3: Oh.
0: Ayo pelagu.
3: Allah.
0: Oh, nya tak dengar. Ha?
3: Ayo, ayo di dalam rumah di dalam kundal.
0: Jabat dukun. Okey, jabat dukun. Pupu jabat dukun.
3: Jabat dukun mubat dah.
0: Baik, jabat dukun mubat.
3: Pati.
0: Mbak doktor ya.
3: Oh, doktor dah.
0: Salim nama Muksal.
3: Salim ayah le, betul guys. Dia orang muda rezeki. Sampai boleh memang pantas.
0: Ya.
3: ayah dengar ke aku pre ayah dengar anu.
0: Ah tengah pre tengah pre TikTok pre bu pre korko.
3: Tunggu ya, ada kisah tu nampai ni lo.
0: Kesalam, Muksal.
3: Bambai. Bambai mesawi. Nanya mana so ya, mereka tu belum.
0: Kaina batu.
3: Kaina batu, saya si, dia, dia, dia belum tui. Kaina lalu belum. Pak Mori nebo apa?
0: Ya.
3: Ya, ada nyung. Sebetulnya. Kamu tu, Abang Gentung. Ada mana Sabang? Kamu ada. So, ayo berana. Tolong. Ya, tolong. Bitri salam.
0: Ya.
3: Ya, bintang ya.
0: Ke bangsa perjalanan kirim.
3: Oh, bapak jalan ya.
0: Terima kasih, Muksal.
3: Terima kasih, bapak jalan.
0: Get, terima kasih, Muksal, be.
3: Ya, sama-sama ya.
0: Menyajak lejrut pegah bayan tu, be.
3: Ya, ya.
0: Assalamualaikum, Muksal.

ke Bu Dewi, ke Kak Kiana, Kak Ica. Oke, selamat siang Ban Mandum. Terima kasih untuk Mbah Cokro di La Ulelu. Oke, nyoba cerita apakah tentang sejarah Teuku Umar Rekan Jati. Nya Teuku Umar tertembak dalam pertempuran melawan pasukan Belanda di Gampong Mugo ya, lagi Bang Amir Pegabeno ya. Tertembak di Gampong Mugo ya, pedalaman Melabuh, tanggal 11 Februari 18 tikurung-tikurung. Ya, karena yang tamang puno namuk sal naka Ina dan Bang Amir Mahmud. Nah, terdengar lagu delay yang kagak request. Lagu phone dari vokal. Ya, dari vokal Sabili Lamno duet dengan Dede Irawan.

0: Yang kana ta jaga, yang goh lomna ta mita. Bek yang kana tan ta hiro, dilah dudo hanale guna. Tetap konsen di Sertoh Lekomanam Jati FM.
1: Jati FM

Iya, sertul hai koma 6 Jati FM Taruh Banda Aceh, lagu dari Sabirin Lamno, Laila ya, lagu untuk Mbah Cokro di Ulele, di Ulele Nyo Salim ke Bandung yang nan Laila. Oke, buat peluang samanya lewat dari Pole, mantang dengan ayah pulau di Tino, topik uronyo, wisata sejarah do rumoh, kaim tak singgah, tapi sejarah hana tak tuo. Oke, rekan nyati, taturi sejarah ya, mengenal sejarah, kan berarti harus jut ke ahli sejarah, kemenanya, minimal, tanyo tadepu ya asal usul tempat tanyo tinggai karena kiban cara tanyo tacintai sabuh daerah menyehana tadepu cerita tentang daerahnya ya. Ya mungkin jita temannya mbak urung tuha kakek nenek atau warga yang ketip dengan ditinan di sabuh daerahnya mungkin nyanjut ke sabuh sumber cerita ya yang berharga. Bisa jadi urungnya na cerita tentang sabuh tempat yang mungkin hana apa kena hana info di internet ya.

Ya, sertulah koma 6 Jati FM Tarok Banda Aceh, rekannya Tihana Terasa Wade Jayu. Ini ke 57 menit lewat dari Pole. Nah, ini dari Cot Urobuno ya, terasa sibuk. Jino ke sebut ke penghujung Wade, ke penghujung Uro. Jadi tiada akan kumandang azan asar ya. Jadi mandi tiada piuh dari mandum aktivitas ronyo dari ibu ya, dari perjalanan mungkin ya tengah berjalan, dan dari mandum urusan yang tengah tapiki dabri wate untuk hati, untuk rotanyo, untuk mengingat yang bahwa di tengah kesibukan ronyo nah panggilan untuk tak tenangkan diri. Untuk rekyanti yang mungkin tengah di perjalanan, hati-hati di jalan ya, yang matang tengah bekerja semoga but Allah mudahkan. Dan yang tengah di rumah, semoga tepuknya jid kesebut yang penuh tenang bersama keluarga. Tiati akan azan asar, mari ta siapkan hati. Ta tinggal ibu tiat ya, dari kesibukan dunia untuk ta tunaikan kewajiban tanya.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Yang kana ta jaga, yang goh lomna ta mita. Bek yang kana tan ta hiro, dilah dudo hanale guna. Tetap konsen di Sertoh Lekomanam Jati FM.

0: جاتي اف ام.
1: Ya sertul he komanam Jati FM daroh benda Aceh riwang tema di zona poh cakra. Uro Jumat 14 Agustus 2026. Oke, terima kasih yang mantang konsen ya. Semoga yang kalih sholat asar ya dan yang kalih buno tapi he siat dari kesibukan hatinya terasa lebih tenang ya. Jadi tepuknya tanya riwang teman melanjutkan obrolan tanya tentang sabo hal yang sebeteji to dengan kehidupan tanya siroro tentang tempat-tempat bersejarah yang mungkin kaim tanya lewati, kaim tanya singgah, bahkan mungkin tip ro tanya takalen, tapi tanya gohlam betul-betul tepu cerita di balik jih. Kadang memang menarikan jati ya, saboh bangunan yang katuha tanya kaim terlewati menan manteng, ya saboh makam bersejarah mungkin hanya tada penan manteng, saboh kawasan yang mungkin karena sejak ratusan tahun yang kau likut ya, tanya anggap sebagai bagian biasa dari perjalanan getanya, padahal menyata tim piyoh tiat tanya ya tak cari tahu bisa jadi na cerita panjang di balik tempatnya ya. Jadi tepurnya ta belajar lom taturi pukun ya tari bang tema kan untuk mengenal kembali tempat-tempat yang mungkin tongan getanyo karena abek sampai tanya hafai tempat wisata daerah lain tapi tua dengan sejarah yang na dilin rumah dro ya. Oke, di tempat rakan jati na pengannya tempat bersejarah ya di sekitar rumah rakan jati yang kaya menejak kadang kaya melewati tapi ban-bannya manteng di tepi ya. Rupa sih tempatnya penuh dengan cerita luar biasa.

Wate tajak tak jaga langkah. Bek sampo rubah mesipak bate. Wate metutu tak jaga lidah. Bek asai kata hah tak fikir dile. Tetap konsen di sertoh le komanam Jati FM.

Ya betul he, 0,6 Jati FM. Daruh Banda Aceh, put lo 5 menit ka lewat dari poh put ya. Terima kasih yang mantang konsen di sini di serto le 0,6 Jati FM. Mantengan ayah pulau di tino topi guronyo wisata sejarah Dorumo kaim ta singgah tapi sejarah hana ta do. Kaim kan lewat kan ada sabah-sabah mungkin sabah bangunan ya yang bangunan katrip ya melewati makam kadang eh makam-makam tua. Rekan Yati menyertanya depu cerita dan nilai sabah tempat ya. Nyo biasa aja akan rasa untuk menjaga ya. Hana tabeh bruh sembarang tempat ya. Hana ta rusak bangunan ya. Hana ta cuci ya. Dan menghormati aturan di lokasi ya. Jadi hana perle ta prehwate dan biaya untuk tak keliling sabah daerah, tapi tak pilihlah sabah tempat bersejarah yang selamanya mungkin tanya kaim tanya lewati, tak cari tahu ya cerita aja, tak jak kenan, tak kalen, tak dengar ya, dan tak rasakan suasana aja. Mungkin setelahnya, setelah tanya tepu sejarah ya, tempat yang selamanya tanya anggap biasa akan terasa lebih jauh, lebih istimewa ya. Oke, nah sabah info nyorakan jati yang na hobi ya di dunia broadcast yang na galak penyiar ya. Bergabung dengan Jati FM sebagai penyiar radio, kamu membuka kesempatan bagi agaminong umur 18 tahun watuh. Jarang bahasa Inggris, jarang bahasa Aceh. Nah, jarang. Lehnya na wawasan di bidang umum dan musik. Lehnya mampu bekerja sama dalam tim. Nah, kirim surat lamaran, fotokopi KTP dan rekaman suara perkenalan diri langsung ke email rekrutmenjatifm@gmail.com. Info lebih lanjut hubungi WA Jati 0811682106 atau 08-5-2-70 ya. Jadi baik melewatkan kesempatannya segera kirim lamaran rekan Jati. Oke, terima kasih yang mantap konsennya. Lagu-lagu mantang tak pukul tak putar.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.
3: Ya, 103,6 Jati FM. Darung Panda Aceh, limang blok put menek lewat dari poh put. Oke, rekan Jati Hana terasanya obrolan tanyo sebutnya kadruh. Oh, kadruh. Kadruh Pak Ujung ya, ujung cerita ya. Jadi uronyo tanyo tak ingatkan sabo hal sederhana. Ternyata untuk taturi tadepu sejarah tanyo Hana harus sabe tajak ujuh-ujuh hulua ya. Nah, ne coba tiga ge ya, ne piuh diat ya di tempat yang selamanya mungkin kaim drone lewati ya. Cuban kalian tiga u selingka ya. Tak baca informasi ya. Tak tanya cerita bak urung ditinan. Mungkin ya, karena mungkin na kisah yang raya selamanya luput dari perhatian kita nyo. Dan semoga le siarannya tanyo lebih penasaran dengan tempat-tempat yang bersejarah yang na di sekitar tanyo. Kan hanya tajak kenan untuk jak foto ya, tapi tajak kenan untuk taturi, menghargai dan ikut terjaga. Karena sahabat tempat mungkin miata kalian tua ya, sederhana bangunan tua, tapi na cerita yang tersimpan di dalam jih hanya mungkin bisa jadi kesabah bagian penting dari so tanya uronyo ya. Oke, terima kasih yang kabar bergabung, yang kabar bagi cerita uronyo. Tetap jaga kesehatan, hati-hati bajalan, mina angin-angin piutiat, dan baik tua kenali kota tanyo ya, turi kota, cintai sejarah dan rawat warisan ya. Oke, Mama Daono lempengan rekan jati di zona Poh Cakra. Uro pukun, uro cuman ya. Uro Jumat tanggal 14 Agustus 2026 Betua Singah memperingati Hari Damai Aceh ya. Ya sahabat tangga yang mengingatkan kitanya bahwa perjalanan panjang yang penuh luka dan kehilangan akejih nasaboh jalan damai. Oke, langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Luntuan ya perlu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lam hudep tama sari, lam megle tama bila, lam lampuh tama tulung alang, lam meblang tama syedara. Tetap konsen di serto 103.6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya, minimal itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inspirasi sehat.
3: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim nih di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran napasan lain, jadi gampang sekali menular.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Senang sekali di kesempatan sore hari ini Rekan Jati ada saya Rivial menyapa Anda dalam program Cafe Jati Edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Tuntas hingga pukul 20 malam nanti. Ada berbagai informasi penting, nomor bagus, dan informasi-informasi yang sedang happening dan update akan saya hadirkan untuk Anda. Dan terus berhati-hati yang sedang dalam perjalanan sore hari ini. Sama seperti nomor pembuka dari Tulus, hati-hati di jalan.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat sore yang paling baik untuk semua rekan Jati, dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini.

hingga Jumat hari ini. Kondisi tersebut memicu terjadinya banjir luapan yang mengepung pemukiman warga, merendam fasilitas publik dan juga melumpuhkan jalan nasional. Adapun daerah yang terendam banjir yaitu Gampong, Desa Tangan-Tangan Cut, Kecamatan Setia, kemudian 4 desa di Kecamatan Babarot, yaitu Gampong Le Merah, Pantai Rakyat, Pantai Cermen, dan Gunung Samarinda. Genangan air di badan jalan nasional di kawasan Kecamatan Babarot sekitar 40 cm. Kondisi ini membuat arus lalu lintas lumpuh total sekitar 1 jam sebelum berangsur surut air di wilayah tersebut. Selain itu, dampak banjir juga meluas ke Kecamatan Tangan-Tangan akibat meluapnya daerah aliran sungai ataupun Krung Tangan-Tangan, di mana air keruh menggenangi lahan sawah di sejumlah gampung serta memutus akses jalan penghubung desa. Banjir di Kecamatan Tangan-Tangan juga membawa ancaman serius sebagian bagi sektor pertanian, di mana lahan persawahan yang ditanami padi ikut terendam oleh air pekat di wilayah tersebut. Ayo kita bongkar mujizat dunia. Kau membuat hati terkila-kila. Beralih ke informasi lain, rekan jati, petugas Bea Cukai Kota Lok Semawe menyita 13.780 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai dari sejumlah lokasi usaha di Aceh Utara. Operasi penindakan tersebut dilakukan sejak 10 hingga 13 Agustus 2026. Sementara itu, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Lok Semawe Vicky Fadian, selama kegiatan penindakan terdapat 13.780 batang rokok ilegal yang disita dari berbagai merek. Operasi tersebut dilakukan di beberapa tempat usaha yang berada di Kabupaten Aceh Utara, salah satunya di Kecamatan Samudra, Dewantara, Lok Sekun, dan Tanah Pasir. Adapun rokok ilegal yang disita terdiri dari beberapa merek, dan petugas telah memeriksa beberapa jenis rokok tersebut untuk memastikan legalitasnya sebelum penindakan dan penyegelan dilakukan.

Masih dari kota Loksmawe, Rekan Jati, ratusan warga menyerbu pasar murah yang digelar oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Disperindak Kop dan UKM Kota Loksmawe di Terminal Tipe A Desa Menasah Me Kandang Kecamatan Muara 2 Loksmawe pada Jumat hari ini. Antusiasme dari warga terlihat sejak pagi hari tadi yang didominasi ibu-ibu hingga lanjut usia. Mereka rela mengantri panjang dan berdesakan demi mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar. Salah seorang warga Kecamatan Banda Sakti, Nurjanah, mengaku terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Menurutnya, kegiatan ini sangat dibutuhkan masyarakat di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Warga yang hendak berbelanja terlebih dahulu mengambil kupon sebelum mengikuti antrean untuk mendapatkan bahan pokok yang telah disediakan oleh panitia. Sejumlah komoditas yang dijual dalam pasar murah tersebut antara lain adalah beras premium, minyak goreng premium, gula pasir, dan telur ayam. Harga yang ditawarkan dinilai lebih terjangkau karena telah mendapatkan subsidi. Ya, selamat sore untuk semua rekan jati yang sore hari ini sudah usai melaksanakan berbagai aktivitas dan rutinitas Anda. Hati-hati dalam perjalanan. Saat ini jam-jam segini, waktu-waktunya traffic padat, ramai. Mudah-mudahan tetap hati-hati dalam perjalanan, patuhi rambu-rambu lalu lintas.

ikut menerobos. Memang harus sabar-sabar, harus sabar sedikit dan lebih apa namanya ya, mematuhi aturan supaya perjalanannya lancar dan bisa sampai di rumah juga dengan selamat ya. Informasi penting lainnya akan hadir untuk Anda konsen di sini.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. 45 menit sudah lepas dari pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore yang paling baik untuk Anda semua, dimanapun Anda berada, yang dalam perjalanan terus berhati-hati, yang sudah sampai di rumah, selamat berkumpul dengan keluarga. Mudah-mudahan kebersamaan malam hari ini bisa menambah kehangatan Anda di akhir pekan kali ini. Karena besok udah hari Sabtu, hari Minggu, dan spesialnya lagi adalah sudah ini di bulan Agustus. Mulai hari ini sepertinya sudah banyak sekali persiapan untuk menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, HUT kemerdekaan yang tentunya nanti di awal pekan depan akan diperingati. Wah, kayaknya udah pada siap-siap, ada yang di sekolah, ada di kantor, ada juga di tempat kerjanya, lokasi-lokasi kerjanya yang kemeriahannya sudah mulai mengibarkan bendera, kemudian ada pasang persiapan ya, bendera-bendera yang dililit ataupun digantung dan sebagainya. Wah, ini luar biasa. Mudah-mudahan nanti di hari Senin ya, kalau nggak salah ya. Oke, hari Senin nanti kita bakal lihat bagaimana keseruan peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus nanti. Wah, ini semua tempat bakal meriah tentunya. Ya, selamat sore juga bagi rekan Jati yang konsen via streaming ya di www.radiojatifm.com di sore hari ini.

Nah, sementara rekan Jati, informasi lain, ada puluhan masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana dengan membawa bendera putih mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan bencana ekologis Aceh Sumatera menjadi bencana nasional. Di sela-sela aksi yang dilaksanakan di halaman depan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh dengan mengibarkan bendera putih dan mengusung berbagai spanduk serta poster menjelaskan tidak ditetapkannya bencana ekologis Aceh Sumatera sebagai bencana nasional terdampak pada tidak jelasnya kebijakan dan rehabilitasi dan rekonstruksi serta berpengaruh terhadap ketidakpastian kebijakan anggaran dan mekanisme pelaksanaannya. Ya memang kondisinya memang ada beberapa tempat yang kemarin menjadi lokasi musibah ekologis Aceh Sumatera di Aceh ya. Beberapa tempat bahkan kondisinya juga sampai saat ini masih sangat-sangat butuh diperhatikan. Sehingga ya mudah-mudahan masih banyak yang terus datang, terus peduli dan terus bantu. Karena masih ada di wilayah mana, wilayah tengah misalnya, yang masih banyak infrastruktur yang harus diperbarui. Sehingga juga itu akan mengganggu aktivitas rutinitas dan yang pasti ekonomi masyarakat.

Rezeki tidak pernah salah alamat. Setiap orang memiliki jalan dan waktunya masing-masing. Tugas kita adalah terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti berharap. Karena setiap kebaikan akan datang pada waktu yang paling tepat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jeti, bagi Anda mungkin yang punya semangat di dunia broadcasting, ayo bergabung bersama Radio Jeti FM sebagai penyiar radio, karena kami membuka kesempatan. Bagi pria ataupun wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun bahasa Aceh dengan baik, silakan untuk Anda bisa bergabung. Dan plusnya lagi adalah memiliki wawasan umum dan juga wawasan di bidang musik, serta mampu bekerja dengan tim, bekerja sama dalam tim. Ini sangat penting dan dibutuhkan sekali. Nah, silakan rekan Jeti kirimkan surat lamaran Anda ataupun CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email recruitmentjetifm@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi WhatsApp Jeti FM di 0811-682-1036 atau di 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini rekan Jeti, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga. Mana tahu kita bisa bekerja dan bisa bergabung bersama Radio Jeti FM.

0: Ya, rekan jati Presiden Prabowo Subianto menyebutkan pembelajaran bahasa asing harus dimulai dari kelas 1 SD. Wah, ini harus apa namanya? Hal ini disampaikan dalam momen pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPD RI dan DPR RI tahun 2026 di gedung MPR DPR RI Senayan Jakarta pada Jumat hari ini. Presiden Prabowo ini mengatakan pembelajaran bahasa asing harus dimulai dari kelas 1 sekolah dasar ataupun SD untuk meningkatkan kompetensi dan sebagai bekal ketika mereka memasuki dunia kerja. Sepakat ya, karena memang bahasa sangat penting sekali ya. Dan Prabowo juga mengatakan bahasa asing yang perlu dipelajari nantinya adalah bahasa Inggris, Mandarin, Arab, Jepang, Korea, Spanyol, dan Prancis. Ada berapa tuh? Ada 7 bahasa asing yang nantinya harus dipelajari ya. Dan ini pembelajaran bahasa ini harus dimulai dari kelas 1 SD minimal ya. Dan dirinya juga menambahkan bahasa Rusia karena menilai negara tersebut memiliki kekuatan di bidang sains dan teknologi. Menurut Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan sidang tahunan, anak-anak lebih cepat mempelajari bahasa ketika berusia di bawah 11 atau 12 tahun. Oleh karena itu, penguasaan bahasa asing perlu dimulai sejak pendidikan sekolah dasar. Kepala negara mengatakan kemampuan bahasa asing akan memberikan lebih banyak peluang bagi anak-anak Indonesia ketika memasuki pasar kerja di pasar kerja internasional. 103,6
1: Jati FM. Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabung Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: 103,6 Jati FM.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh, nomor bagus dari Tulus ya. Lekas, mudah-mudahan bagi semua rekan JT yang mungkin dalam kondisi kesedihan yang baru saja mungkin kehilangan ya, banyak hal yang udah terjadi mungkin dalam waktu dekat yang membuat bersedih dan merasa kehilangan. Ya, mudah-mudahan lebih kembali lekas dan bisa semangat kembali dan bisa menjalani hari-hari dengan seperti biasa kembali ya. Karena waktu terus akan berjalan, mengingatkan bahwasanya dunia dan waktu tidak akan berhenti karena mungkin sedang bersedih atau sedang berduka atau kita sedang musibah, tapi waktu akan terus berjalan ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan apapun kondisi saat ini disyukuri dan bisa dilewati dengan baik ya. Terima kasih sekali lagi, ketemu lagi nanti pekan depan. Mudah-mudahan ketemu nanti di pekan depan seperti biasa, Zona Cafe Jati dari pukul 18 sampai dengan pukul 20 malam hanya di 103,6 Jati FM. Dari lantai 2 Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Rifil yang bertugas pamit. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Setiap menit yang kita lalui di dunia ini sangatlah berharga. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk berbuat kebaikan, memperbanyak amal, dan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi sesama. Semoga setiap langkah yang kita jalani menjadi bekal untuk kehidupan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis,

Rahasia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lumbata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lumbata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Medan nomor 57, Mibo Banda Aceh, 103,6 JT FM di Harf Banda Aceh.
1: Halo rekan Jati, kembali lagi dengan kita berdua di Tebak-tebakan Seru. Ada saya John
0: dan saya Ferry. Yang seperti biasa kita bakal nemenin Anda semua sampai jam berapa nih John?
1: Sampai jam 10 malam rekan Jati.
0: Jam 10 malam. Bener. Kita bakal bagi keseruan bareng sama Anda. Juga bakal bagi-bagi
1: hadiah.
0: Bagi-bagi hadiah ya. Bagi-bagi masalah kita buat Anda ya. Selain itu teman-teman juga bisa request lagu.
1: Bener.
0: Ya. Salam-salam bisa? Tidak bisa. Ya.
1: Karena kita di sini menghibur rekan Jati.
0: Bukan mengubur mimpi-mimpi Anda bersilaturahmi. Oke, jadi kemana-mana konsen terus di 103,6 JT FM.

0: Masih di 103,6 JTI FM di Haruf Banda Aceh. Balik lagi di tebak-tebakan seru kali ini. Tanggal 14 Agustus.
1: Benar kan Jati?
0: 14 Agustus berapa 2026
1: hari? Berapa hari lagi hari kemerdekaan?
0: Dua hari lagi ya.
1: Dua hari lagi.
0: Besoknya hari kemerdekaan kita ya.
1: Benar ya.
0: Dua hari lagi besoknya hari kemerdekaan kita kan Jati ya. Ini jokes anak-anak dulu lah ya. 16 Agustus tahun 45.
1: Besoknya gitu. Lagi
0: besoknya hari kemerdekaan kita.
1: Ya keberapa nih hari kemerdekaan ya?
0: 81 Pak.
1: 81.
0: Bapak tidak cinta tanah air ya, sampai tidak tahu.
1: Kemarin sempat liar, abis lupa.
0: Okay. Kirain mau jawab kemarin sempat cinta, sekarang enggak ya.
1: Gak terasa udah 81 tahun.
0: Ya, 81 tahun Indonesia merdeka, rakyat jati. Ya, semoga semakin makmur rakyatnya.
1: Amin.
0: Ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Oke, malam ini kayak biasa tebak-tebakan seru kembali berbagi keseruan buat Anda semua sampai jam 10 malam.
1: Wow, dengan pertanyaan apa nih?
0: Pertanyaannya kita udah siapin. Yang telepon juga udah banyak, tapi bentar lu rekan jati ya. Karena kita mau siapin pertanyaan dulu nih.
1: Benar.
0: Ya.
1: Sabar dong.
0: Ya. pertanyaannya malam ini, kenapa layar komputer terang?
1: Kenapa layar komputer terang?
0: Terang rekan jati ya. Kadang-kadang tuh kita kan lagi kerja pakai komputer tuh harus pakai kacamata anti radiasi ya karena cahayanya terang ya. Nah, kenapa layar komputer itu bisa terang?
1: Ini ya. Pertanyaan anak

0: Selamat malam siswa-siswa SDIT Al-Azhar ya. SDIT pak.
1: Dulu saya kira IT itu berarti diajarin komputer.
0: Ya,
1: lama-lama abis saya baca kan ada tulisan kecil Islam terpadu.
0: Islam terpadu. Wow. Ya dengan jati. Ya.
1: Sampai tergocek saya juga.
0: Bapak bisa tergocek sama hal-hal kecil kayak gitu ya. Segitukah bapak malas membaca ya sampai digocek sama hal-hal kecil. Tapi bener sih, rekan jadi bener gak sih SDIT itu bukan informasi teknologi ya, bener. Teknologi informasi biasa ya.
1: Bener.
0: Tapi Islam terpadu nih. Ya. Oke, boleh buat yang mau nelpon sini 0651410136 atau di mana?
1: Di 0651410136.
0: Itu yang saya sebutin tadi
1: itu.
0: Dong.
1: Oh, ya. Di 0811-8210-36.
0: Bapak sudah tidak baca skrip. Tidak ini lagi, tidak konsentrasi ini ya. Oke, ada yang masuk?
1: Ada.
0: Telepon angkat dulu dong. Assalamualaikum.
1: Bluetoothnya mati deh.
0: Aduh. Coba lagi ya, boleh. Di 0651410136
1: atau di kita di via 0811-8210-36 udah terhubung.
0: Udah terhubung, langsung aja. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Tidak masuk pak. Assalamualaikum.
1: Tidak mana masuk. Orangnya dia?
0: Halo, malu-malu kucing.
1: Nanti telepon lagi ya.
0: Boleh coba 0651410136 kalau gagal di 0811-6820-36.
1: Ya,
0: pertanyaannya kenapa layar komputer
1: terang?
0: Langsung telepon ke sini rekan jadi ya. Sebelumnya kita juga punya beberapa pertanyaan rekan jadi buat jadi intermezzo TTS kita malam ini.
1: Tentang apa nih? Hewan, Pak. Tumbuh-tumbuhan, Pak.
0: Banyak.
1: Hewan kayaknya udah ya, hafal saya, Pak.
0: Jangan tebak-tebakan kayak itu. Hewan apa yang paling banyak uang gitu.
1: Iya, beruang.
0: Beruang.
1: Tadi malam bukan itu. Kemarin malam apa jawabnya ada?
0: Apa?
1: Hewan apa yang banyak apa? Kuda pacuan.
0: Gitu. Hewan-hewan apa yang paling galau?
1: Galau.
0: Dia sering ditinggalin pasangan.
1: Bunglon.
0: Salah.
1: Jadi apa pak?
0: Burung elang.
1: Burung.
0: Ada lagunya tuh. Burung elang kali.
1: Oh. Gitu. Apakah jawabannya lebih lucu lagi?
0: Ya, oke, langsung kita angkat teleponnya. Assalamualaikum. Telat mulu nih. Boleh dicoba sekali lagi. Rekan jati ya. Di 0651410136. Assalamualaikum.
1: Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ferry, Bang Joy.
0: Apa kabar? Dengan siapa di mana?
2: Dengan Fitri di Darussalam, Bang Joy.
1: Udah ikut daftar lomba 17-an, Fitri?
0: Sudah ikut 17-an belum lombanya?
2: Enggak, tapi besok ada acara di Masjid Raya. Ada apa tuh, sholat
1: gala
2: gitu besok di
1: Masjid
2: Raya.
1: Oh, benar.
0: Enggak besok juga sih lomba 17-annya, Fit, ya.
1: Daftarnya maksudnya.
0: Lomba 17-annya ya.
2: Besok 17. kami rencana besok ke Masjid Raya semua gitu, Bang Ferry ikut
0: besok.
2: Pokoknya iya, karena ada acara apa namanya sholat gala gitu. Semua.
0: Okay. Siapa aja? Semuanya tuh siapa aja?
1: Satu keluarga, Fitri.
2: Semua masyarakat Banda Aceh di sini lah, Bang Fer. Oh. Ikut keluar sana.
0: Kita kok enggak diajak?
1: Kita kurang tahu.
2: Boleh. Kalau Bang John mau ikut sama Bang Ferry, ikut aja sana.
0: Nanti ya. Makasih ya udah diajak ya, Fit.
2: Iya, sama-sama.
0: Oke lah. Fitri, langsung aja, kenapa layar komputer terang?
1: Terang.
2: Kenapa? Coba diulang.
1: Kenapa layar komputer terang? Itu jawabannya. Pertanyaannya. Saya terbalik. Kenapa,
2: tadi,
1: Fitri?
2: Tadi bilang waktu di WA, ini baru kita cari apa isinya
0: yang jelas. Harus banget.
1: Gerak cepat.
2: Apa ya? Karena ini, ke film.
1: Oh, kan silau.
0: Silau ya.
1: Ya juga sih. Tapi jawabannya lucu nih.
0: Itu nama artis Hongkong tuh ya.
1: Andi Lau.
0: itu di daerahnya dipanggil Silau juga.
2: Andi Lau ya.

0: Oke, yakin
1: di radio sebelah ada juga.
0: Apa tuh?
2: Oh. Hey, hey. Doain aja ya. Ya Allah, semoga saya betul lah. Ya Allah ya Rabbi, semoga saya bisa ngulangin ya, ya Allah ya gitu.
1: Bisa untuk duit jajan untuk besok, Fit.
0: Oke, mau request apa nih?
2: Lagu boleh satu.
0: Boleh. Jadi, emang kita jualan? Lagu satu gitu, kita gak jualan tuh.
2: Dari Rosa.
0: Yang pedes gak nih? Rosa yang mana?
2: Dari Rosa,
1: Heledis. Oke.
0: Okay. Oke, okay, thank you.
1: Terima kasih Fitri.
2: Sama aja ya, Bang Meri, Bang Yon, Bang Jam sama Bang Feri, Sak Saru, dan penyamu dan rezekinya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Satu nomor bagus dari V, Starot Rekan Jati. Kita malah ngebahas lagunya, bukan jawaban Fitri ya.
1: Jadi bingung dengarnya. Aku bingung.
0: Aduh, aku bingung. Iya, Rekan Jati, tadi jawaban dari teman kita, kenapa layar komputer terang karena silau. Ya dong, terang itu bikin silau.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi kenapa?
0: Tapi kenapa bisa terang masalahnya?
1: Silau.
0: Yang absurd ternyata jawabannya juga ya.
1: Lagunya apa? Aku bingung ya.
0: Ngomong-ngomong 17-an nih, lomba-lomba apa yang paling banyak pesertanya?
1: Tarik tambang.
0: Kenapa?
1: Karena nariknya...
0: Ya itu jawabannya, Pak. Karena dia menarik, Pak. No.
1: Oh benar berarti jawaban saya. Iya. Aduh.
0: Tarik tambang tuh menarik ya. Lomba yang paling banyak pesertanya karena dia menarik. No, gitu. No, kalau enggak menarik ya enggak ada pesertanya. Gitu. Ya. Gitu. Oke. Buat teman-teman yang mau gabung nanti bisa lanjut kembali di sesi berikutnya. Ada satu nomor bagus spesial untuk Anda. Shalom 7. Pejantan
1: tangguh.
0: Jangan kemana-mana.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: Jati FM.
3: I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: Balik lagi di tebak-tebakan seru bersama kita berdua, Rekan Jati.
1: Benar, Rekan Jati.
0: Mana-mana malam Anda di hari Jumat kali ini.
1: Benar.
0: Long weekend.
1: Wow, very long weekend. Sabtu, Minggu, Senin libur lagi, Pak.
0: Senin libur lagi.
1: Enak banget. Senin upacara.
0: Senin upacara.
1: Benar.
0: Ya, yang dapat jatah upacara jangan sampai nggak hadir.
1: Benar.
0: Ya. Karena 18 Agustus nggak ada upacara lagi. Ya.
1: Anda benar sekali, yeah. Pak.
0: Ya, kita kembali angkat telepon buat teman-teman yang udah masuk kali ini. Assalamualaikum. Boleh dicoba lagi, telat lagi kita, John. Ya. Di 0651-410-36. Langsung aja. Berhubung besok juga katanya lagi rame ya.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar. Jadi mungkin teman-teman bisa menghindari kepadatan lalu lintas nanti, ambil jalan muter.
0: Sekitar jalan mana, John?
1: Dekat Masjid Raya.
0: Masjid Raya, ya. Benar. Jadi muter aja lewat Masjid Oman, ya.
1: Benar.
0: Yang penting sama-sama masjid dong, ya. Oke, kita angkat telepon dulu. Assalamualaikum.
1: Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Kak Zuzu.
0: Kak Zuzu. Apa kabar, Kak Zuzu?
2: Alhamdulillah, kabar baik dari
0: dari suaranya kayaknya punya jawaban yang diyakini menang nih, ya.
1: Suaranya tenang, ya.
2: Enggak. Kalaupun anu pasti dibelok-belok, ya kan.
0: Makanya jangan lewat.
2: Jangan
0: lewat jalan Masjid Raya, dibelokin nanti, ya.
2: Tadi Ferry bilang cari jalan alternatif.
1: Benar.
2: Apalagi kalau di Banda itu kan banyak jalan menuju Roma ataupun jalan menuju Masjid Raya itu banyak.
1: Benar. Tapi sekarang jangan lewat Masjid Raya.
2: Enggak, maksudnya nanya macet di sini bisa sama-sama di daerah apa sih, jembatan Panti Perak bisa.
1: Benar.
0: Pokoknya masih banyak jalan menuju Roma, Kak Zu, ya.
2: Iya, benar.
0: Kalau macetnya di Roma gimana?
2: Di Roma, kita pergi ke Romanya. Kita beli biskuit Roma aja.
0: Beli biskuit Roma, ya. Banyak jalan menuju Roma, ya, kecuali Romanya yang macet, nih, Rekan Jati, ya. Aduh, Roma-Romanya macet nih.
2: Kalau Romanya macet, kita tinggal beli biskuit Roma aja.
0: Biskuit Roma, ya. Roma irama, ya. Oke, Kak Zu, pertanyaannya, kenapa layar komputer bisa terang?
1: Kenapa, Kak Zu? Kenapa layar komputer itu terang?
2: Tadi bisa, ini kok gimana? Pertanyaan sebenarnya ya,
0: sama,
2: apa nih?
1: Sama sih.
0: Sama.
1: Kenapa layar komputer terang itu?
2: Aduh, boleh nanya nggak? Ini pertanyaan siapa nih?
1: Ini pertanyaan orang IT nih.
0: Orang anak SD IT.
2: Kenapa
0: layar komputer bisa terang?
2: Bisa terang.
0: Kenapa?
2: Karena komputernya pasti dihidupin lah, biarkannya terang. Kalau nggak dihidupin, mana mungkin dia bisa terang?
1: Oke. Ya.
0: Sepasrah itu kah jawabannya?
2: Kenapa? Karena dia dihidupin.
1: Bagaimana terang dia, Kak Zu?
0: Bagaimana terang, ya?
2: Kalau nggak dihidupin, mana terang nih, ya? Karena apa? Karena dia masih bisa, masih bagus. Kalau dia udah rusak, pasti nggak terang juga.
0: Iya. Mata, makanan-makanan apa yang terang?
2: Makanan apa yang terang?
1: Makanan apa yang paling terang? Saya mikir juga nih, Kak Zu. Ayo, Kak Zu. Ayo kita berdua mikir, Kak Zu. Makanan yang bisa terang.
0: Makanan yang paling terang apa? Aduh, silau nih. Aduh, saya makan apa? Oh,
1: permen.
0: Makan martabak. Kenapa? Terang bulan. Aduh, silau nih, martabak. Wah, terang bulan, pantes.
1: Aduh, geri.
0: Oke, kasih request lagu apa malam ini?
2: Oke, mainkan satu dari siapa? Ada rock aja.
0: The Rock, oke. Yang Smackdown itu, ya?
1: The Rock yang main Fast Furious nih?
0: Bukan.
2: Yang siang kemarin Mbak Isan minta itu apa, Mbak Isan, judulnya?
1: Yang mana nih, dari The Rock?
2: Dari The Rock.
0: Kok Bang Isan yang minta siang-siang?
1: Ada saya minta The Rock.
2: Ada, kenyarnya bilang Mbak Isan request Mbak Isan nih.
1: Oh, J-Rock.
0: J-Rock sebenarnya.
1: Lepaskan, lepaskan diriku.
2: Ah, itu aja.
0: Oke. Okay. Ditunggu, Kak Zu.
2: Oke.
0: Makasih
2: banyak. Siapa-siapa udah masuk?
0: Fitri Kak Zu.
1: Fitri Kak Zu.
0: Emang dua sejoli deh.
1: Abis jeruk lagu itu pak.
2: Feeling asyik
0: senang. Terima kasih ya. Saling mendukung sih.
2: Kayak gini, kalau Bistri menang, katanya hadiahnya nggak diambil, dikasih lagi untuk minggu depan.
0: Oh, dikali dua, dikali dua berarti ya. Oke lah kalau gitu, semoga ya lah ya.
2: Bistri, Kak Zul dengar kan lagi banyak duit ya.
0: Lagi banyak duit.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Besok katanya ke Masjid Raya dia mau nyumbang duit banyak kayaknya tuh.
2: Iya, yang nyumbang apa ya besok konsumsi kan dia tuh.
0: Dia mau nambah menara satu lagi kayaknya tuh.
1: Berarti dia udah jadi seh ya?
0: Oh, hey. Oke.
2: Oke, makasih banyak Merry Pisan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Makasih buat Kak Zu selalu memberi kelucuan ketika nge-request lagu ya.
1: Benar.
0: The Rock terkejirok ya.
1: Jirok.
0: Sebenarnya kalau The Rock itu Jirok itu kan karena mereka tuh terinspirasi sama musik Japanese Jepang. Rock.
1: Benar.
0: Ya. Apakah The Rock pakai T jadi Trinidad Tobago Rock ya? Enggak mungkin juga kan jadi.
1: Coba The Rock terinspirasi
0: pak,
1: dari
0: Pak goyang-goyang Pak kameranya Pak.
1: Oh dari
0: Pak.
1: Ahmad Dhani.
0: Gitu rekan jati ya. Lepaskan diriku, salah satu lagu di album Topeng Sahabat rilis tahun 2005 rekan jati.
1: Benar.
0: Kenapa saya tahu?
1: Karena
0: saya baca barusan. Oh.
1: Saya kira kenapa tahu.
0: Iya, beberapa tahun enggak nyampe setahun deh. Beberapa bulan yang lalu lagi viral solo gitarnya gara-gara Diki Divi itu ya, nge-cover
1: lagu ini ya
0: di salah satu podcast lah ya.
1: Oh.
0: Lagu itu. Jadi ya anak-anak muda tuh pada gemar denger lagu Jerox.
1: Memang enak melodinya, Pak.
0: Gimana enaknya? Ni. Ya tadi Kazu jawab kenapa layar komputer bisa terang karena
1: dihidupin
0: ya dengan jati ya. Tiba-tiba aja pasrah gitu jawabannya.
1: Nah, kalau nggak dihidupin mati layarnya.
0: Iya, benar. Bebek-bebek apa yang jalannya muter-muter?
1: Bebek pusing 7 keliling, Pak.
0: Itu kucing, Pak.
1: Ah, kucing.
0: Kucing-kucing apa yang jalannya muter? Kucing 7 keliling, ya.
1: Jadi apa jawabannya, Pak?
0: Ini lama sih, bebek dikunci stang.
1: Oh, bebek kunci stang.
0: Gampang loh ini.
1: Oh, saya salah jawab.
0: Iya. Itu bebek kenapa jalannya muter terus tuh?
1: Kunci stang,
0: karena ini motor Mio gitu, bebek gitu kan jadi. Ya. Apa yang bahasa Inggrisnya kambing yang banyak ngomong?
1: Kambing banyak ngomong.
0: Kedua sih, nggak lucu sih, ngosong.
1: Gak tau.
0: Kopi apa yang bisa terbang?
1: Kopiku.
0: Salah. Kopilot. Kopi apa yang diminum nggak habis-habis?
1: Kopi pasto pak. Ini di Google kayak ini. Nggak habis-habis.
0: Benar. Ikan apa yang nggak bisa berenang? Ikan apa yang kalau dipegang tuh nggak bisa gerak?
1: Matung dia berarti ya?
0: Ya, matung. Mahat. Matung. Ikan apa yang kalau dipegang gak bisa berenang, nge-freeze. Apa? Nge-freeze. Coba, ayo.
1: Ikan bunta.
0: Salah.
1: Jadi?
0: Ikan paus.
1: Oh iya, paus ya. Berhenti deh.
0: Kalau bisa berenang jadi ikan play dia. Makanya. Gak lucu lagi ya. Ya. Oke lah, rekan jati buat teman-teman yang mau gabung di program tebak-tebakan seru, kita bakal balik lagi sebentar lagi setelah satu nomor bagus berikut ini. Ngomong dong, Pak.
1: Ada siapa nih, Pak?
0: Jangan kemana-mana. Gitu aja.

0: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati.

0: Enggak banget. Saya suka koleksi aja, Jon.
1: Koleksi ya.
0: Tapi selalu kalah gitu kalau main kan. Jadi habis koleksi. Beli banyak habis gitu. Habis koleksi. Dulu kan kelereng seribuan tuh dapat banyak, banyak kan jadi ya, pas kita masih kecil ya.
1: Bener.
0: Eh kita. Kalian aja lah. Kalian aja deh. Ya gitu lah kan jadi ya. Ngomong-ngomongin juga ada teman saya tuh anaknya didaftarin lomba balap kelereng tuh.
1: Oh, balap kelereng.
0: Pakai sendok ya. Teman-temannya nyampe finish dia gagal finish nangis tuh. Kelerengnya jatuh-jatuh mulu gitu.
1: Aduh.
0: Iya, karena bapaknya salah ngasih sendok.
1: Sendok apa
0: dikasih? Sendok semen. Aduh anak saya gak menang-menang. Oh iya saya salah kasih sendok nih. Sendok semen gitu.
1: Sendok semen dengan rata pak.
0: Iya makanya sendok semen tuh modal gede doang kan jadi ya. Tapi gak ada cekungannya ya. Jadi ya pesan moral siaran hari ini, jangan salah pilih sendok lah ya. Buat lomba 17-an kan jadi ya.
1: Atau bisa bawa sendok masing-masing.
0: Biasanya udah di panitia ya, ya. Tapi ngomongin sendok nih, ada juga anak-anak zaman sekarang tuh kalau mau makan pakai sendok yang itu-itu aja tuh. Kayak anak teman saya tuh ya, kalau mau makan tuh harus pakai sendok es krim yang warna merah itu, tau gak sih? Jangan disebutin ya.
1: Oh, yang merek dari M itu ya.
0: Mixing.
1: Buat iklan lah deh berarti, Pak. Buat iklan ya.
0: Kita pelajarin aja ya, sendok mixing ya. Ya kan warna merah tuh, John. Bener. Terus ukurannya tuh pas di mulut anak-anak ya.
1: Dengan mungkin ada rasa manis-manis mungkin, Pak.
0: Enggak, udah dicuci dong. Udah dicuci. Dicuci dong ya. Enggak dong ya. Yang ada kerasa sabun loh ya. Dicuci pakai cahaya matahari ya.
1: Mungkin karena warnanya merah ya.
0: Bisa jadi.
1: Jadi enak pakai sendoknya.
0: Anak-anak kan suka merah gitu ya. Suka yang terang-terang ya. Orange juice aja sukanya warna merah gitu.
1: Merah. Orange juice sukanya warna merah pak.
0: Hah? Kenapa?
1: Orange juice suka yang warna merah, Pak.
0: Orange juice.
1: Oh, orange juice.
0: Orange juice. Saya bingung loh. Orange juice suka yang warna merah. Bapak waktu mau orange suka warna apa emangnya, Pak?
1: Warna pink, Pak.
0: Normal sih. Jadi anak laki-laki itu sebenarnya salah tuh. Bukan suka orange juice warna merah, ya. Sukanya orange juice warna pink. Ya, anak laki-laki sukanya warna pink, orange juice-nya.
1: Normal
0: ya. Normal dong. Anak cewek baru sukanya orange juice warna merah, ya. Anak cowok, kayak gitu. Masuk agak make sense, ya. Selamat malam buat Bang Ochan yang udah masuk via WhatsApp. Bacain, Bang.
1: Oke. Bang Ochan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Jawaban saya, karena kalau gelap bukan layar komputer tapi layar kompugel.
0: Ulangin dulu pertanyaannya.
1: Pertanyaannya saya itu ulangin, kenapa
0: layar komputer bisa terang?
1: Karena kalau gelap bukan layar komputer tapi layar kompugel. Kalau gitu tombol enternya pun harus diganti jadi engel.
0: Jawaban asal-asalan. Oh.
1: Gak paham kami mau hujan. Bang, lukis lagu dari tip app, kamu gak sendirian. Oke, mau hujan.
0: Bentar, mau hujan. Kita nih masih belum paham loh ya.
1: Tapi layar kompugel.
0: Kompugel ya. Kalau gelap bukan layar komputer, tapi layar kompugel. Oh,
1: apa tuh?
0: Bang Ojan tuh
1: Plesetin maksudnya?
0: Memplesetan komputer itu, komputernya itu terang. Kalau gelap itu gel gitu. Saya kira kompugel itu berbentuk minyak rambut ya. Kompugel gitu ya. Namanya gelap gitu.
1: Diganti engel.
0: Enternya jadi engel gitu. Gelap. Kenapa komputer kalau udah lama jadi lelet?
1: Karena banyak pikirannya.
0: Salah.
1: Pak. Jadi
0: karena ada entarnya.
1: Entar dulu ya, entar.
0: Enter. Enter. Gitu, karena ada enternya. Iya, kemarin tuh saya punya teman beli komputer, kok komputernya lelet. Enternya enggak enter, entar gitu.
1: Makanya copot aja, Pak. Ganti enter bilang.
0: Oke, lagunya Tip X, kamu gak sendirian. Kita cariin dulu, kamu gak sendirian ada gak nih ya. Tip X sebenarnya enak-enak sih. Tapi ada. Kamu gak sendirian gak ada nih, Bang Ochan.
1: Ganti pria tampan.
0: Pria tampan boleh gak, Bang Ochan? Boleh. Ya. Komodo Rangers merah nih, pria tampan ya.

0: aja. Oke, kita ganti boleh nggak? Kalau boleh, kita putarin. Ya, thank you buat Bang Ocan. Selamat malam buat teman-teman yang baru dengerin kita untuk malam ini. Tebak-tebakan seru, masih siaran kita mengenai Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Benar, Kenjati.
0: Selain lomba tarik tambang, panjat pinang, ada juga salah satu lomba yang sangat religius ya.
1: Makan kerupuk.
0: Bukan.
1: Lomba apa, Pak?
0: Lomba yang sangat religius di acara 17-an itu adalah balap sarung ya.
1: Balap. Balap karung.
0: Iya, balap sarung ya. Lomba yang diperuntukkan untuk orang-orang ya. Yang baru pulang sholat subuh mungkin ya.
1: Lomba balap sarung ya.
0: Bapak pulang sholat subuh kenapa gak pulang? Saya mau balap sarung gitu. Kok gak jalan-jalan balap sarungnya? Berat. Emang bawa apa? Sarungnya gajah duduk gitu. Ya gitu rekan jati ya. Jadi punya teman-teman mungkin di beberapa desa tuh udah bikin umbul-umbul Hari Kemerdekaan.
1: Benar, udah masang bendera. Mungkin ada yang hiasi apa nih pintu masuk untuk kampungnya.
0: Gapura.
1: Kalau yang terbang apa, Pak?
0: Apa tuh?
1: Garuda, Pak. Udah mulai connect tuh, Pak.
0: Gapura tuh adalah salah satu keterangan yang menyebabkan yang menunjukkan kita lagi enggak di Bali ya.
1: Oh,
0: karena lagi nggak di pura.
1: Pura, benar.
0: Apanya bapak?
1: Kalau nggak apa nih? Kalau nggak ada apa-apa, namanya nggak punya apa? Ya?
0: Ya.
1: Benar, Pak.
0: Apa perbedaannya hari kemerdekaan? Desa sama kantong. Apa perbedaannya desa sama kantong?
1: Kalau
0: kantong kita.
1: Desa gapura, kalau kantong enggak punya.
0: Ya, rekan jati. Ya, oke. Mulai kemana-mana ya. Dan selamat malam. Oh, Bang Ocan boleh katanya lagu pria tampan. Oke lah, kalau gitu langsung kita bungkus spesial buat Bang Ocan ya. Coldplay, Sky Full of Stars.

0: Iya, masih di tebak-tebakan seru untuk edisi kali ini 14
1: Agustus
0: 2026 Rekan Jati.
1: Benar Rekan Jati.
0: Masih memberi keceriaan buat kita semua.
1: Benar Rekan Jati.
0: Di dulu. Siaran kita pertengahan bulan Agustus kali ini.
1: Benar.
0: Ya. Banyak
1: banyak momen-momen yang udah terlewatkan Rekan Jati.
0: Aduh, geblek. Banyak hari-hari udah terlewatkan di bulan Agustus kali ini. Gak terasa pertengahan bulan udah kita lewatin.
1: Benar.
0: Yang paling bikin gak terasa tuh kita udah melewati setengah bulan. Setengah tahun 2026 Rekan Jati ya.
1: Iya, gak terasa ya Pak.
0: Kaget ya? Wah, saya kaget.
1: Iya, gitu. Saya kaget juga nih Pak. Tiba-tiba udah Agustus aja.
0: Iya. Benar. Tiba-tiba udah Agustus ya. Bentar lagi bulan puasa ya. Puasa Senin Kamis maksudnya.
1: Bentar lagi udah Maulid lagi.
0: Hah, masih? Maulid tanggal berapa?
1: Tanggal 20 hari Selasa, Pak.
0: Oh, tanggal 20 hari Selasa. Bapak yang ngadi-ngadi, Bapak.
1: 24 ya.
0: 20 hari Kamis, Pak.
1: Pokoknya ini kan 17 tanggal merah.
0: Iya.
1: Selasanya tanggal merah lagi, Maulid.
0: Ya benar.
1: Benar.
0: 18 berarti.
1: Itu tanggal berapa itu, Pak?
0: 26, Pak.
1: 26.
0: Hari Rabu.
1: Hari Rabu ya?
0: Rabu minggu depannya akan jadi. Oh iya, ya, hari Rabu itu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Wah, banyak hari liburnya juga Rekan Jati. Di bulan Mei juga libur. Oh, balik lagi dong ke belakang.
1: Wah, salah kalender, Pak.
0: Salah kalender saya muternya nih.
1: 9 gak ada, Pak. Gak ada tanggal merah. 9, 10 gak ada.
0: Wah, ya, saya salah muter kalender Rekan Jati ya. Oh, senang saya dapat tanggal 1 merah lagi.
1: Wah, mungkin teman-teman, baik kali.
0: Teman-teman mungkin tahu kalender meja kan.
1: Bener.
0: Kan untuk buka bulan selanjutnya tuh. Di balik, saya salah balik tadi. Salah balik saya.
1: Tanggal 1 libur tadi ya. Iya.
0: Bang, itu kok labelnya kelihatan? Salah balik saya, gitu. Pakai kaos kali ya. Akhirnya kita di penghujung acara kita, siaran kita malam ini untuk tebak-tebakan seru.
1: Bener.
0: Dan kita harus ngasih tahu jawaban pertanyaan kita yang udah kita kasih di awal di awal kita siaran tadi.
1: Bener. Rekan Jati, ya. Ada berapa orang yang udah masuk tadi? Ada kasih jawaban silau.
0: Wah, silau.
1: Ada yang kasih jawaban karena gak dihidupin. Ada kasih jawaban karena gelap. Gel.
0: Kata gel Rekan Jati ya. Tapi yaudah kita kasih tahu aja langsung jawabannya Bang John.
1: Jawabannya itu bukan saya Pak. Saya pertanyaannya.
0: Bapak kasih pertanyaan.
1: Pertanyaannya itu kenapa layar komputer itu terang?
0: Kenapa layar komputer terang? Karena ada Windows-nya.
1: Windows dibuka jendela, Pak.
0: Iya, aduh, misalnya pagi-pagi nih bangun. Aduh, Mak, kenapa silau? Udah pagi, Windows-nya udah Mama buka.
1: Gitu. Saya gak kepikiran. Rupanya itu jawaban dari Rekan Jati.
0: Aduh, komputernya silau. Ada Windows-nya gitu. Windows-nya kebuka.
1: Jendelanya terbuka. Itu
0: lah Rekan Jati ya. Terima kasih buat Anda semua yang setia dengerin siaran kita untuk edisi kali ini.
1: Benar Rekan Jati.
0: Tak terasa gelap pun kembali datang dari tadi. Tak terasa kita harus mengakhiri siaran kita malam ini untuk program TTS 14 Agustus.
1: Benar, kita jumpa nanti kalau udah selesai lomba Rekan Jati.
0: Wah, benar.
1: Benar kan? Hari apa berarti kita ada lagi?
0: 25
1: Juni. 25
0: Agustus. Juni. Mana iya 25
1: Agustus.
0: 26. Saya buka kalender bulan Juli lagi nih.
1: 26 Agustus.
0: Ya, sampai ketemu di minggu depan.
1: Benar.
0: Jaga selalu kesehatan.
1: Benar.
0: Karena rumah sakit sudah penuh ya.
1: Benar, karena kalau kita sehat kita bisa untuk beraktivitas.
0: Iya, jangan lupa.
1: Udah teguh nih, Pak.
0: Jangan lupa untuk dengerin program siaran kita setiap hari Jumat jam 8 sampai jam 10 malam.
1: Benar.
0: Bersama kita berdua.
1: Iya.
0: Atau teman kita bertiga.
1: Benar.
0: Atau kadang-kadang kita nggak siaran sama sekali.
1: Ada hal-hal yang tidak mungkin bisa kita tinggalkan.
0: Iya, ya. Yang penting sama-sama siapapun yang siaran di malam Sabtu, kalau bukan kita pasti tidak ada yang siaran lagi ya. Makasih buat semuanya. Kita pamit langsung dari Jawa dan Rumah 7000 Banda C. Saya Ferry.
1: Saya John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.

Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

gareng, kalau berjalan seperti gareng. Anakku Idi Amin orang kaya, di Cengkareng senang pakai mobil mentereng. Banyak yang tahu mobil si Amin itu mobil curian. Tapi maklum,

perempuan loh. Cantik mulut manja seksi lahir di Madura. Sekolah di Karawang. Minum jamunya wah jangan ditanya. Dari jamu kalian singset sari rapet sampai jamu terlambat datang bulan tak pernah ketinggalan. Putriku cantik, putriku mulut. Putriku pandai memasak dari mistik spaghetti panggang ayam capcay goreng udang rebus

0: Hampir saya lupa, putriku mempunyai dua kekurangan. Yang mungkin itu sebabnya putriku vakum dalam dunia percintaan. Putriku memang anggun, tapi sayang kepala putriku sebesar bola kasti. Itu satu. Dan yang kedua, putriku tidak boleh kena air. Ayo, kenapa?
1: Gua tahu.
2: Apaan?
1: Dia alergi.
0: Bukan.
2: Kutu air?
0: Bukan.
1: Amoyan?
0: Bukan, amoyan masa kena air.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: 103,6 JTFM.
3: 103,6 Jati FM.